0: menikmati.
1: Teman perenduan dimanapun kamu berada, terima kasih masih bersama 92 MK, sahabat terbaik kamu dan teman perenduan. Sebelum kita lanjut untuk beberapa informasi di sepada pagi ini, teman perenduan, kita dengerin kembali akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman perenduan, kita akan dengerin lagu dari daerah Papua bersama Perm Selatan dengan lagunya Gubuk Derita.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Radio di mana pun kamu berada, 15 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk kami yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 2 tahun 6 layan frekuensi 92 MHz. Tambahan Pro 2 masih dengan beberapa informasi ya, sebelum kita lanjut untuk obrolan sepeda pada pukul 9 nanti bersama Pro 2 tahun dan bersama Kak Aji juga masih temani kamu di pagi ini. Teman Pro 2, Jordan Henderson mengalami cedera pergelangan tangan setelah merayakan kemenangan Inggris atas Meksiko. Nah, insiden tak terduga terjadi saat momen kebahagiaan tim. Henderson mengalami cedera saat mencoba meloncati bar di pinggir lapangan. Malang back Brevard ini terjatuh dan mencederai lengan tangannya. Nah, Henderson harus ditandu keluar lapangan dan dilarikan ke rumah sakit. Cederanya membuat Thomas Tuchel kehilangan pemain berpengalaman Inggris. Nah, Tuchel mengaku ini adalah kehilangan besar untuk Inggris. The Three Lions harus menjalani babak perempat final tanpa mantan kapten tim Liverpool. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: 92 Mikael, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kembali bersama Kaci dalam program acara Spada di hari ini, Kamis tanggal 9 Juli 2026. Seperti biasa teman Pro 2 masih bersama Kaci. Kita pastinya akan ngobrol bersama tamu kita pagi ini. Dan pagi ini teman kita, teman Pro 2, kita akan bahas salah satu isu, bisa juga untuk kaula muda. Karena ini biasanya menjadi teman, katanya sih. Nanti kita bahas bersama tamu kita, teman Pro 2. Nah, ini terkait isu penyalahgunaan narkoba, teman Pro 2, yang masih ya menjadi tantangan besar di Indonesia, di daerah kita juga pastinya. Dan di satu sisi, teman Pro 2, pengguna narkoba sering dipandang sebagai pelaku tindak pidana. Namun di sisi lain, mereka juga dapat menjadi korban penyalahgunaan yang membutuhkan pemulihan melalui rehabilitasi. Sementara itu, teman Pro 2, jaringan peredaran gelap ya, yang saat ini mulai marak ya, peredaran gelap narkoba menjadi sasaran utama untuk mendapat penegakan hukum ya teman Pro 2. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan ini, dampak atau penyebaran dari narkoba sendiri itu bisa berkurang, karena bisa merugikan anak muda, masyarakat, dan pastinya semuanya ya. Nah, teman Pro 2 mungkin masih banyak nih yang bertanya-tanya, apakah semua orang yang terlibat narkoba itu pasti dipenjara? Terus, apakah pengguna bisa direhabilitasi? Lalu, kenapa sih hukuman bagi pengedar maksudnya jauh lebih berat? Nah, daripada penasaran, terus kamu hanya dengar di media sosial, apalagi kamu anak muda pengguna TikTok nih, teman Pro 2, scroll-scroll, terus lihat informasi yang beredar, oh narkoba seperti ini, oh penyalahguna seperti ini, terus pengedarnya seperti ini. Nah, daripada kamu penasaran ya, teman Pro 2, kita akan bincang-bincang bersama tamu kita di pagi ini. Ada Bapak Alan Paparan SH ya, nantinya akan ngobrol bersama kita teman Pro 2. Ini beliau selaku penata pemberantasan narkotika di BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kita sapa dulu nih teman Pro 2. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Oke. Iya. Apa kabar hari ini?
2: Sehat-sehat.
1: Sehat. Baik ya. Cuacanya saja yang kurang bersahabat.
2: Iya, cuaca.
1: Cuaca mendung. Kadang tiba-tiba hujan. Oke, teman Pro 2, kita bersama Pak Alan nantinya. Kamu juga bisa tanya-tanya, nanti bisa tanya di Facebook Pro 2 Tahuna, karena kita saat ini streaming ya, teman Pro 2, di Facebook Pro 2 Tahuna. Jadi kamu bisa tanya-tanya ini sama Pak Alan terkait narkoba, terkait penyalahgunaan, terus pelanggarannya seperti apa, atau mungkin ada hukuman ya nantinya bisa kamu dapatkan kalau kamu coba-coba untuk menggunakan dan mengedarkan narkoba. Iya kan? Seperti itu ya, Pak Alan?
2: Ya,
1: kira-kira. Oke. <Okay. laughs> Baik, dan teman-teman dua, kita langsung saja nih bertanya-tanya sama Pak Alan. Daripada kamu penasaran, kita langsung saja ngobrol bersama Pak Alan terkait topik kita di hari ini, hukuman bagi pengguna dan pengedar narkoba, pulih atau masuk bui. Pilih ya salah satu pastinya. Ya pasti semua tidak ingin masuk bui teman Pro 2. Oke, okay, Pak Alan, ini sebelum kita bahas lebih jauh tentang pengedaran narkoba, pemberantasannya, mungkin dari pandangan Pak Alan sendiri, atau mungkin situasi saat ini bagaimana kondisi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja saat ini, Pak?
2: Jadi begini ya, dalam wilayah mana ini? Wilayah secara umum se-Indonesia atau
1: Sangihe sendiri, Pak, untuk saat ini kalau Sangihe?
2: Jadi untuk kalau Sangihe ini sekarang masih kita ya, di wilayah pulau kepulauan seperti ini, memang berdasarkan data yang kami punya, jadi kita ini masih masuk di zona hijau, ada juga yang beberapa yang sudah zona kuning, di mana memang berdasarkan data yang ada bahwa sudah pernah terjadi tindak pidana narkotika di sana. Juga dibandingkan dengan data yang kami punya, terlebih di bidang rehabilitasi terkait dengan klien-klien yang direhabilitasi. Jadi pada umumnya kita di sini masih bisa dibilang baik-baik saja, tapi tetap waspada. Demikian.
1: Oke, Pak, tadi dibilang ada zona hijau dan kuning. Ini artinya apa, Pak?
2: Jadi untuk zona hijau itu memang yang tidak terpapar ya. Yang di sana memang berdasarkan data yang kami miliki memang tidak pernah terjadi tidak pidana narkotika maupun tidak pernah ada klien yang rehabilitas, yang direhab. Karena terpapar narkotika atau zat adiktif yang lain. Sedangkan untuk zona kuning itu memang sudah ada kasus di sana.
1: Okay.
2: Yang berdasarkan data dari kami, pemberantasan maupun data dari bidang rehabilitasi terkait dengan klien yang direhab.
1: Oke, okay. Kalau untuk wilayah yang bisa dikatakan zona kuning ini berapa banyak, Pak? Atau di daerah mana saja?
2: Iya, yeah. Untuk secara spesifik tidak ya, Bu. Ya.
1: Oke. Okay.
2: Tapi yang pasti masih lebih banyak hijaunya daripada kuning.
1: Oke, okay, disyukuri ya. Disyukuri.
2: Iya. Masih disyukuri.
1: Iya. Oke, okay. Pak, ini tadi kan direhabilitasi penggunanya. Ini apa yang dimaksud dengan rehabilitasi sendiri? Apakah itu berarti pengguna harus bebas seperti itu dari hukum setelah selesai direhabilitasi, Pak?
2: Begini ya, pertama-tama memang topik ini topik yang diangkat ini topik yang cukup menarik ya bagi kami BNN, karena memang itulah poin atau inti dari yang selama ini sering fenomena itu terjadi, di mana kadang timbul bingung kebingungan di tengah masyarakat untuk membedakan lah ini dia pengguna tapi kok tidak dipenjara seperti itu,
1: cukup
2: kan
1: direhabilitasi.
2: Banyak pertanyaan cukup direhabilitasi. Jadi rehabilitasi itu bagian juga dari upaya yang dilakukan, bukan dilakukan ya, yang ada dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Itu diatur di pasal 54 tentang pencandu narkotika dan korban penyalahguna yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kemudian juga ada pasal 55. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kemudian rehabilitasi ini atau seseorang bisa mendapatkan layanan rehabilitasi?
1: Okay.
2: Tapi bukan menjalani hukum pidana, ya. Jadi di sini ada dua cara. Jadi saya ingin menjelaskan dari awal saja ya, Bu.
1: Oke, siap.
2: Nah, jadi ada dua cara untuk mendapatkan layanan rehabilitasi. Yang pertama itu dengan jalur sukarela yang biasa dikenal dengan singkatan IPWL atau singkatan Institusi Penerima Wajib Lapor. Nah, dengan cara ini masyarakat yang memang terpapar narkotika, keluarganya terpapar narkotika, bisa datang sendiri secara sukarela membawa keluarganya, entah itu istri, anak, atau suami, atau keluarga, ke layanan rehabilitasi yang memang ditunjuk oleh pemerintah. Ya, termasuk klinik resmi BNN. Nah, ini di situ akan diberikan layanan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika. Nah, cara yang kedua, nah ini jalur hukum. Inilah jalur hukum atau dengan paksa.
1: Nah, jalur dijemput ini, berarti ini, Pak.
2: Iya. Iya. Jadi jalur ini bagi mereka yang memang tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, di mana mereka ini pengguna narkotika yang adalah korban. Nah, di sini poin penting. Jadi saya ulangi lagi, mereka yang tertangkap ini adalah mereka yang sebagai pengguna narkotika yang adalah korban yang harus disembuhkan, bukan semata-mata dihukum, dikriminalisasi ataupun ada kalanya ya dalam sosial bermasyarakat memang di apa ya, dipandang memang sebelah mata.
1: Oke. Okay. Nah,
2: jadi untuk kasus seperti ini, seseorang yang merupakan korban pecandu pengguna narkotika harus melalui yang namanya disebut dengan proses assessment oleh tim PAT BNN. Ah, proses assessment ini dimaksud secara umum diartikan sebagai penilaian atau pemeriksaan menyeluruh yang dilakukan oleh tim assessment untuk menilai kondisi seseorang, apakah dia terjerat kasus penyalahguna narkoba yang secara khusus tujuannya adalah menentukan dia ini tersangka atau pengguna pecandu sebagai korban yang harus menjalani rehabilitasi medis, begitu. Jadi proses assessment PAT itulah proses di mana kami menentukan seseorang itu dia harus menjalani rehabilitasi atau dia harus menjalani proses hukum. Okay. Jadi iya, jadi ada tim PAT di situ. Itu pun dasar hukum untuk PAT itu secara hierarki hukum tertinggi diatur dalam pasal Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian juga ada peraturan bersama 7 lembaga negara tahun 2014 itu kalau tidak salah. Kemudian secara spesifik untuk tata caranya itu diatur dalam peraturan kepala BNN nomor 11 tahun 2014 tentang penanganan tersangka pecandu narkotika. Nah, jadi di peraturan perka BNN, peraturan kepala BNN itu di pasal 9 itu mengatur tentang struktur pembentukan tim TAT. Nah, tim TAT ini diatur dalam pasal 9 ayat 1, kemudian pasal 2 ayat 2 itu mengatur dan menyebutkan komposisi keanggotaan TAT. Jadi anggota TAT itu, Bu, bukan cuma sekedar anggotanya itu dari BNN, tidak, Bu. Jadi tim hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, okay, Kejaksaan dan Kementerian.
1: Jadi ini dan tim juga, khusus intinya ya, Pak?
2: Iya, tim khusus gabungan, Bu.
1: Okay,
2: jadi di situ juga ada dokter dan psikolog. Iya, begitu. Yang kemudian akan mengasesmen pecandu pengguna yang tertangkap tangan tadi. Seperti itu.
1: Okay.
2: Nah,
1: ya. Bagaimana, Pak?
2: Saya lanjut.
1: Silakan, Pak. Silakan, Pak. Ya.
2: Nah, jadi untuk menentukan status itu, maka dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pecandu narkotika. Proses di mana kami bisa membedakan secara adil dan transparan antara seorang pecandu korban atau dia pengedar ataupun bandar atau dia masuk dalam lingkaran peredaran gelap narkotika yang terorganisir, begitu. Sehingga dari hasil TAT itu akan disimpulkan dan ada rekomendasi hukum seperti halnya yang saya jelaskan tadi. Rekomendasi hukum untuk menentukan dia korban ataupun korban atau dia memang terlibat dalam tindak pidana narkotika, okay, dan harus menjalani proses hukum. Namun demikian, tidak semua tersangka narkotika itu wajib melalui asesmen, Bu. Itu.
1: Okay.
2: Jadi tidak semua tersangka narkotika ataupun tersangka narkotika, umpamanya seperti tadi kan ada korban, okay, penyalahguna yang harus menjalani rehabilitasi dan dia bisa direkomendasi hukum sebagai seseorang yang terlibat dalam sindikat peredaran gelap narkotika.
1: Ada poin tersendiri nih, Pak, maksudnya?
2: Iya, ada poin tersendiri.
1: Nah, jadi, ini apa saja Pak? Mungkin nanti bisa dijelaskan ya.
2: Iya, iya.
1: Siap. Oke, silakan.
2: Jadi kewajiban asesmen hanya berlaku secara spesifik bagi tersangka yang diduga sebagai penyalahguna murni. Okay. Itu. Mm-hmm. Jadi hanya untuk korban saja, korban penyalahguna. Nah, bagaimana kemudian BNN dalam tim AT-AT ini bisa menilai kemudian bahwa dia ini sebagai korban atau sebagai pelaku, itu kami berpedoman pada surat edaran Mahkamah Agung, itu SEMA nomor 4 tahun 2010, itu yang mengatur kriteria dari asesmen tadi.
1: Oke.
2: Okay. Bahwa iya, bahwa seseorang itu haruslah, untuk kriteria harus dia menjadi korban, haruslah dia tertangkap tangan, hasil tes labnya dia terbukti positif menggunakan narkotika. Baru kemudian barang bukti yang dibawa itu, Bu, itu juga berpengaruh dan menjadi patokan juga. Jadi saat tertangkap, jumlah barang bukti yang disita tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari. Sesuai batasan berat gram ataupun butir yang dimaksud dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010. Nah, kemudian juga dia tidak terlibat dalam jaringan atau tidak terindikasi terlibat sebagai tersangka dalam peredaran gelap narkotika. Okay. Atau juga dia sebelumnya belum pernah dihukum. Nah, surat edaran Mahkamah Agung yang saya maksudkan tadi itu mengatur tentang batas berat atau jumlah barang bukti, atau dalam bahasa hukumnya disebut dengan gramatur narkotika. Nah, untuk penempatan rehabilitasi itu, korban penyalahguna dan pejandu dalam lembaga rehabilitasi dan rehabilitasi sosial, berat dan bersih, maksimal berat bersih neto dari narkotika untuk satu hari pemakaian, agar tersangka ini bisa mendapatkan rehabilitasi, itu batasan maksimal barang bukti yang ketika tertangkap tangan ya, Bu ya.
1: Okay.
2: Jadi seumpamanya iya, seumpamanya saya kemudian tertangkap tangan membawa ganja. Ya, bawa ganja, seumpamanya saya membawa ganja itu 4,5 gram.
1: Oke.
2: Okay. Ah, itu saya pasti akan direhab. Iya.
1: Jadi beratnya barang
2: maaf, saya koreksi. Jadi ketika saya seumpamanya saya ditangkap ya, kemudian saya didapati tertangkap tangan dapati membawa 5 gram.
1: Oke.
2: Okay. 4,5 gram lah ganja. Itu saya harus wajib di TAT. Iya, karena batas berat atau jumlah barang bukti yang diatur di SEMA itu untuk ganja dia 5 gram. Iya. Ketika saya membawa 7 gram, maka saya tidak harus mengikuti proses TAT. Saya langsung di proses hukum itu.
1: Okay. Iya.
2: Nah, namun demikian juga memperhatikan poin-poin kriteria yang saya sebutkan tadi, bahwa sekalipun saya seumpamanya saya membawa 4,5 gram ganja, ya kan, tertangkap tangan, berdasarkan SEMA nomor 4, saya harus di TAT karena itu batasan berat barang bukti yang ditentukan di SEMA. Namun kemudian di saat asesmen ternyata saya terlibat dalam lingkaran peredaran gelap narkotika sebagai kurir misal, maka saya tetap harus diproses hukum. Jadi kriteria yang dimaksud itu harus kumulatif, harus semuanya terpenuhi sehingga dia bisa di TAT untuk mendapatkan rehabilitasi, layanan rehabilitasi. Kalau dari kriteria semua itu, dari kriteria yang disebutkan tadi itu, ada satu yang tidak terpenuhi, proses hukum dia. Sekalipun barang bukti yang dibawa itu, dibawa beratnya, jumlahnya dibawa dari SEMA.
1: Oke.
2: Okay. Begitu. Kira-kira bisa ditangkap poin saya, Bu?
1: Oke, bisa-bisa, Pak.
2: Iya.
1: Tapi Pak, tadi untuk TAT ini kan ada lebih dari 7 ya, walaupun kata Bapak tadi 4, di bawah 4,5 itu bisa saja diproses hukum. Jadi ini tidak mempengaruhi untuk ukuran narkoba atau ganja seperti itu Pak yang ditemukan nantinya.
2: Begini Bu, terkait dengan jumlah dan berat, memang di SEMA memang diatur kan untuk ganja dia di 5 gram.
1: Okay.
2: Di SEMA nomor 4, 5 gram. Jadi poin saya, ketika kriteria untuk barang bukti yang ditemukan saat tertangkap tangan itu tidak melebihi SEMA, akan tetapi dalam tahapan TAT ternyata dia didapati bahwa dia terlibat dalam peredaran gelap narkoba, ataupun dia sebelumnya pernah dihukum,
1: pernah
2: masuk penjara karena kasus narkotika, maka dia tidak harus di TAT, langsung diproses
1: langsung
2: hukum
1: diproses
2: saja.
1: Okay.
2: Iya. Jadi memang kriteria itu harus terpenuhi semua.
1: Okay.
2: Bahwa saat tertangkap tangan dia membawa barang di bawah SEMA atau sesuai SEMA, kemudian tes urin aktif terbukti, baru kemudian dia tidak terlibat jaringan, kemudian tidak pernah dihukum atau residivis, maka dia layak berhak untuk direhabilitasi.
1: Oke, okay. Pak, mohon maaf tadi tanda kutip pernah ya melakukan bahwa ada kasus yang sebelumnya dilakukan tindak pidana narkoba ya seperti itu. Nah ini bisa saja langsung di penjara tanpa ada proses TAT. Nah ini bagaimana Pak kalau kasusnya baru ya? Karena kan anak muda ini kayaknya mau coba-coba seperti itu, kedapatan nantinya. Ini bagaimana Pak?
2: Dalam arti kalau disebut residivis kan dia kan sebelumnya berarti pernah dihukum karena tidak pidana yang sama kan Bu.
1: Okay.
2: Tapi kalau seumpamanya dia tertangkap untuk pertama kalinya, first time dia membawa narkotika, kemudian itu dibawa SEMA, kemudian dia tidak terlibat jaringan, hasil tesnya positif.
1: Okay.
2: Dia tertangkap tangan, maka dia layak dan berhak untuk mendapat rehabilitasi. Iya.
1: Okay.
2: Kecuali dia residivis.
1: Okay.
2: Iya. Sudah pernah masuk penjara karena kasus narkotika. Itu tere-tere dia langsung proses hukum.
1: Tanpa ampun ya ini Pak.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Oke, Pak, nantinya kalau selesai direhabilitasi, ini bisa langsung berbaur dengan masyarakat seperti itu Pak, bebas istilahnya.
2: Ini ada kalanya yang menjadi problem juga ketika sehingga dalam mencerna situasi itu ada baiknya kita menempatkan diri seumpamanya itu kita yang mengalami atau keluarga kita ataupun anak kita, suami kita, istri kita. Jadi itu kembali lagi ke masyarakat ya, individu dan pribadi masing-masing. Kalau memang seumpamanya pasien yang dulunya dia pengguna, kemudian sudah menjalani proses rehabilitasi, kemudian setelah menjalani proses rehabilitasi itu, bukan sembuh ya, tidak akan sembuh Bu. Hanya pulih.
1: Iya.
2: Jadi saat adiktif itu, ya itu seberbahaya itulah saat adiktif itu, bahwa saat itu akan ada terus Bu, di dalam tubuh, dia tidak akan sembuh, tapi pulih. Iya. Nah, ketika dia pulih dan kembali lagi ke masyarakat berbaur, ada baiknya ya kembali lagi ke masyarakat, bahwa yang bersangkutan ini ya disyukurilah masih bisa direhabilitasi ataupun dia bersedia untuk direhabilitasi, berarti kan ada keinginan ingin sembuh. Okay. Iya kan, Bu?
1: Betul-betul, iya. Pak.
2: Iya, masih ingin mungkin kalau dia masih muda, apalagi masih remaja, masih muda-muda kan, masih ada niat untuk mau bangun lagi DP masa depan. Karena untuk mengangkat kembali semangat orang-orang ini yang pecandu ini bukan perkara gampang.
1: Betul.
2: Jadi,
1: sekali.
2: Iya, iya. Jadi memang jadi pergumulan juga untuk para konselor-konselor kami yang ada di bidang rehabilitasi, termasuk juga yang ada di klinik-klinik BNN untuk memberi pelayanan rehab ke korban-korban ini. Begitu demikian.
1: Oke, Pak, bukan sembuh tapi pulih, Pak. Jadi ini bisa saja kembali menggunakan ya istilahnya.
2: Iya, iya.
1: Oke, ini bagaimana dari BNN sendiri memastikan bahwa rehabilitasi ini benar-benar efektif, bisa apa ya, kayak penyalahguna ini tidak ada kemauan lagi misalnya untuk menyentuh barang haram ini, Pak?
2: Nah, untuk lebih spesifik lagi, tentu saya rasa saya secara pribadi kurang berkompeten ya,
1: okay,
2: untuk membahas.
1: Seharusnya kita bicara sama dokter ini, Pak.
2: Iya,
1: salah juga
2: iya,
1: bertanya.
2: Iya. Tata cara atau metode apa, metode pendekatan apa, pengobatan apa yang diterima ataupun yang akan diberikan ke korban-korban ini. Jadi mungkin seperti itu.
1: siap, Bapak. Nanti ke depannya mungkin ini anak muda penasaran, nanti kita ngobrol. Pak, sebelum kita lanjut untuk perbincangan kita ini, ada yang bertanya di Facebook, Pak. Ada Pak Tato Ova, Bapak atau anak muda nih. Yang pasti ini Kak Tato Ova, penggunaan narkoba dapat menjalani rehabilitasi, sedangkan peredaran narkoba dapat dijatuhi hukuman penjara yang berat. Ini tanggapannya seperti apa, Pak?
2: Jadi tanggapannya ini dipandang dari sisi hukum ya, dipandang dari sisi hukum. Ini adalah bagian dari undang-undang pemerintah, penyelenggara pemerintahan di bagian hukum, itu kami BNN, untuk lebih mengedepankan hukum yang dalam artian paradigma hukum yang retributif ya, pembalasan atau menghukum pelaku.
1: Okay.
2: Yang juga kembali lagi ke pemanfaatan hukum ya, atau saya sudah lupa beberapa istilah.
1: Siap, Bapak.
2: Ada intinya begini, Bu. Ada intinya, kalau seumpamanya bahwa P4GN yang dilakukan oleh BNN itu pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, P4GN ini disingkat P4GN, itu kami titik beratkan atau terkonsentrasi kepada pengguna-pengguna sangat-sangat tidak adil, Bu.
1: Iya.
2: Karena itu bukan satu cara untuk yang efektif untuk memberantas narkotika. Sehingga memang pengguna pecandu itu memang dikategorikan sebagai korban penyalahguna. Nah, fokus kami kepada pengedar dan bandar ini. Jadi untuk Bapak siapa tadi?
1: Pak Tato Ova.
2: Pak Tato Ova. Jadi BNN tetap bekerja untuk tentunya memberantas narkotika ini, menangkap peredaran pengedar maupun bandar-bandar narkotika. Jika memang kalau kita melihat di media sosial, aparat-aparat penegak hukum selain BNN juga berusaha dalam hal itu memberantas. Demikian, Bu.
1: Oke, siap. Kita tidak hanya penegak hukum ini tugasnya ya, Pak. Kita semua pastinya selalu berharap yang terbaik, narkoba tidak ada lagi.
2: Sama-sama, iya.
1: Okay.
2: BNN itu tidak akan berjalan sendiri, Bu. Itu akan jadi hebat tanpa ada dukungan masyarakat.
1: Siap. Oke, okay. Pak, untuk saat ini mungkin bisa disampaikan ada berapa kasus narkoba yang sudah ditemukan sampai saat ini?
2: Jadi untuk sampai saat ini, jadi sudah ada di Sangir ya.
1: Iya.
2: Itu sudah ada dua yang memang narkotika. Iya. Yang memang kasus narkotika itu di tahun 2022 kalau tidak salah. Itu narkotika golongan satu, sabu. Dan juga kalau tidak salah 3 tahun lalu ya Bu.
1: Okay.
2: Itu sama juga narkotika golongan satu, berupa tanaman gitu, ganja. Okay. Jadi memang kami di wilayah Sangihe ini memang tetap waspada.
1: Betul.
2: Karena ya dengan ada peredaran gelap narkotika ini.
1: Oke, okay. Ini sudah sampai di mana Pak? Sudah masuk penjara? Apakah orangnya sudah bebas seperti itu?
2: Kalau untuk yang kasus di awal itu, sabu sudah bebas.
1: Oke, okay. Puji Tuhan ya. Mudah-mudahan ini bisa berubah ke depannya.
2: Iya, kalau untuk ganja juga sudah.
1: Oke. Okay.
2: Sudah bebas untuk ganja.
1: Oke, luar biasa. Mudah-mudahan tidak ada kasus yang baru dengan nama yang sama ini, Pak.
2: Amin.
1: Oke, ini untuk kasus, Pak. Untuk pengguna sendiri, sampai saat ini ada berapa banyak?
2: Jadi, sampai dengan saat ini, berdasarkan data yang kami punya ya, khusus di bidang rehabilitasi, itu ada 10. Jadi, untuk bidang rehabilitasi sekarang ini ada 10 klien yang
1: lumayan banyak
2: masih
1: ini,
2: menjalani
1: Pak.
2: Menjalani proses rehabilitasi. Okay. Iya.
1: Ada kasus anak-anak ini Pak?
2: Untuk anak-anak sampai dengan saat ini nihil.
1: Oke, okay, luar biasa.
2: Syukur, iya.
1: Soalnya ini anak-anak muda ini rentan ya. Banyak yang rentan. Mencoba-coba menjadi mencari jati diri Pak.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Banyak faktor juga yang mempengaruhi.
1: Betul Pak. Oke. Okay.
2: Iya.
1: Pak, untuk saat ini mungkin ada informasi kah modus terbaru biasanya yang beredar untuk peredaran narkotika saat ini? Jika kita ini bisa mewaspadai ke depannya, apalagi kita mungkin orang tua yang dengar ini, anak-anak juga bisa mewaspadai ini modus. Jadi kita bisa mencegah sedini mungkin.
2: Nah, ini menarik ya pertanyaannya, luar biasa. Nah, untuk modus operandi yang baru sekarang ini, itu kalau Kak Aci ingat beberapa bulan lalu sempat menjadi topik yang sedikit tren di berbagai media sosial, yaitu vape. Nah, modus operandi yang baru, mereka menyamarkan narkotika dalam bentuk liquid.
1: Okay.
2: Yang dipakai di vape. Nah, sehingga memang pada saat itu kan BNN ada rencana untuk menambah atau mengundang-undangkan vape dalam revisi undang-undang nomor 35, sehingga kemudian itu memicu berbagai kritik di media sosial. Namun sebenarnya itu baik bagi kami, baik. Kritik itu baik, sangat baik, karena itu nantinya akan menjadi bahan kajian bagi ya petinggi-petinggi kami di pusat dalam merumuskan undang-undang nantinya ke depan yang memang berguna, bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Demikian.
1: Oke, baik. Ini pengguna vape ya, yang mungkin untuk modus yang terbaru. Tapi Pak, ada yang sempat Kak Aci juga lihat, ini untuk peredaran narkoba ini menggunakan paket seperti itu, paket online. Nah ini apalagi kita paling sering belanja online, tidak kita semua. Kayaknya anak muda mulai terjerumus ini paket online. Nah ini ada apa ya, kayak dari BNN mungkin ada kerjasama untuk mengantisipasi hal ini Pak, seperti itu.
2: Iya, jadi sampai dengan saat ini memang itu menjadi salah satu PR besar kami juga.
1: Okay.
2: Karena memang modus operandi yang seperti itu memang sudah lama, Kak Aci. Iya,
1: okay.
2: Dan itu memang juga sudah kami awasi. karena memang mereka selalu lebih sedikit satu langkah ke depan. Iya, ada kalanya mereka menggunakan alamat-alamat palsu, mengirim barang, ya kan, sepertinya. Untuk mengantisipasi itu, memang ada MOU antara BNN dan Bea Cukai. Jadi memang sudah tercover untuk itu.
1: Luar biasa.
2: Demikian, Kak. Iya.
1: Mudah-mudahan ini bisa tidak akan lolos lagi ke Sangiha.
2: Ya, amin, amin.
1: Kita aminkan bersama. Pak, mungkin tadi kan ada kalau kita rehabilitasi untuk pengguna nih sendiri ya, datang sendiri untuk rehabilitasi itu mungkin kita berharap seperti itu ya Pak, semua orang sadar diri terus mau datang ke BNN untuk rehabilitasi. Nah mungkin sebelum itu Pak, dari pihak keluarga ini apa yang harus dilakukan kalau anak kita atau keluarga kita ini jadi korban pecandu narkoba sendiri Pak?
2: Jadi yang pertama dan yang paling utama itu adalah kesediaan dari keluarga itu sendiri, Bu.
1: Mereka dukungan bersedia, dari keluarga.
2: Iya, mereka bersedia, percaya untuk membawakan anak mereka kepada kami, BNN, khususnya di bidang rehabilitasi atau ke klinik pemulihan untuk kemudian direhabilitasi. Jadi intinya, paling inti itu, Bu. Bahwa keluarga mendukung dan bersedia. Iya.
1: Baik. Ini langsung menghubungi pihak BNN atau mungkin ada jalur sendiri nantinya Pak untuk

0: Oh, Pak, ini bagaimana? Dijemput atau seperti apa? Ada keluarga yang ingin melapor? Bagaimana ini, Pak, jalannya?
1: Jadi untuk ini kembali lagi ya ke tadi yang lebih berkompeten mungkin rekan-rekan dari bidang rehabilitasi yang lebih paham tahapan-tahapan. Namun kalau sepengetahuan saya biasanya selalu digunakan pendekatan yang persuasif ya kepada keluarga, diberi pencerahan. Ada kalanya kan kalau orang tua itu ada sayang cinta yang bisa menghancurkan anak.
0: Sayang cinta yang salah kata orang.
1: So tahu salah karena demi membela anak. Oh enggak, tapi anak dia rajin-rajin. Dia tidur fruk, enggak pernah keluar malam. Iya kan, akan ada yang seperti itu.
0: Betul, ada. Jadi, memang kenyataannya ini fakta ya, Pak.
1: Iya.
0: Tidak bisa dipungkiri.
1: Iya. Iya. Tapi ya itulah, kadangkala cinta dan sayang itu terlalu berlebihan, itu juga tidak baik. Iya. Jadi ada metode tersendiri. Jadi kami juga di bidang P2M sering melakukan penyuluhan yang memang pada intinya penyuluhan yang sampai ke dalam arti apa ya, di bahasanya kalau di sampai pada kelompok terkecil dalam masyarakat, keluarga kan, atau
0: kata-kata. Nah,
1: jadi iya, jadi memang penyuluhannya sampai ke situ, iya, supaya diberi pencerahan, diberi wawasan bahwa itu bukan aib sebenarnya, mereka itu korban dan harus diobati, direhabilitasi, dipulihkan, karena hidup untuk menjalani kehidupan, terus ada anggota keluarga yang menjadi pecandu, itu apa ya Bu? Nggak mau jadi tuh hidup. Iya. Karena yang dirusak pertama itu kan otak. Bagaimana kalau akal sehat so nggak ada, bagaimana dia mau jalani dia kehidupan, kan seperti itu. Jadi memang benar-benar diberi pencerahan kepada orang tua atau keluarga yang karakter atau tipenya seperti itu. Demikian.
0: Baik, stigma yang seperti ini yang kadang bisa menghambat ya Pak.
1: Cara pandang yang seperti
0: Siap.
1: Itu.
0: Baik Pak, yang terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk generasi muda agar bisa menjadi apa ya, kayak pelopor hidup sehat dan bebas narkoba. Ini
1: pesan.
0: Bisa jadi closing statement kita Pak.
1: Closing statement apa ya? Tunggu, harus dipilih baik-baik karena ini closing statement.
0: Siap-siap Pak.
1: Jadi pesan untuk adik-adik remaja pemuda yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, jadi mari kita menjadi garda terdepan untuk mengatakan tidak terhadap narkoba.
0: Siap.
1: Jadi mari bangun masa depan yang cerah, yang sehat, tanpa narkoba. War on drugs. Huha.
0: Luar biasa. Oke, teman Pro 2, kita sudah berbincang banyak ya bersama Pak Alan selaku Penata Pemberantasan Narkotika BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan apa yang kita bahas hari ini bisa menambah wawasan dan membuat kita lebih berani menjaga diri, memilih pergaulan yang sehat pastinya, serta saling mengingatkan untuk menjauhi narkoba. Ingat, masa depan kita jauh lebih berharga daripada narkoba. Jadilah generasi yang sehat, cerdas, berprestasi, dan berani berkata stop narkoba seperti kata Pak Alan tadi ya. Dan terima kasih sekali lagi Pak Alan untuk waktunya
1: kasih.
0: Sudah menjadi tamu kita pagi ini dalam program Acara Sepeda. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak. Salam sukses selalu.
1: Iya, sama-sama.
0: Baik, selamat pagi Pak Alan.
1: Selamat pagi.
0: Iya. Dan teman Prodo, demikian perbincangan kita untuk program Sepeda di pagi ini. Terima kasih sudah mengikuti obrolan kita pagi ini. Sampai jumpa di kesempatan siaran berikutnya. Saya Aci, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan?

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: chicken.
1: Teman-teman radio yang dimanapun kamu berada, 56 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Kak Aci pamit suara teman-teman radio. Selanjutnya di Santai Siang kamu akan ditemani oleh Kak Julvan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: baru saja kamu dengarkan. Spada.
1: Spada. Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan proses bisnis. Kondisi tersebut menuntut lembaga keuangan memiliki sistem tata kelola yang semakin adaptif.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI memperkenalkan sport intelijensi sebagai strategi baru untuk memperkuat pembinaan olahraga nasional. Gagasan tersebut diperkenalkan melalui peluncuran buku sport intelijensi di Universitas Negeri Surabaya UNESA pada Selasa 7 Juli 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di auditorium Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan UNESA yang dihadiri akademisi, mahasiswa, serta insan olahraga. Momentum tersebut menjadi wadah memperkenalkan pendekatan baru yang mengedepankan pemanfaatan data, informasi, dan teknologi dalam pembinaan atlet. Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman mengatakan gagasan buku mulai dirintis sejak dirinya dipercaya memimpin organisasi pada 2019. Melalui keterangan tertulis pada Kamis 9 Juli 2026, Marciano mengaku dirinya berinisiatif menggabungkan konsep intelijen dengan olahraga. Menurut Marciano, buku ini bukan sekedar literatur akademik, tetapi panduan strategis bagi masa depan prestasi olahraga Indonesia. Marciano menilai perkembangan olahraga dunia kini telah memasuki era persaingan berbasis teknologi dan analisis informasi yang semakin kompleks. Karena itu pembinaan olahraga tidak lagi hanya berdasar pada cara-cara konvensional. Sekian Info Pro 2 siang ini, saya Jovan Gafar. Selamat siang.

0: KPI for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Oke deh, waktunya kita di Pro 2 Hit List bareng aku Julfan Gafar untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Dan ya, mau dibilang seperti biasa, pasti kamu udah pada tahu kalau Pro 2 Hit List itu langsung boom, ngapain aja ya. Oke, kamu bisa request lagu favorit kamu, apa aja ya lagu kamu. Dan bisa sekarang nih guys, oke? Lewat apa ya, via WhatsApp juga di 0822 1779 7307. Kamu bisa kirim lagu request kamu yang bakal jadi penyemangat untuk kegiatan ataupun aktivitas kamu saat ini.

Ini. Oh, ternyata lagu ini menceritakan tentang itu ya. Aduh. Ini tentang patah hati dan penyesalan setelah putus cinta ya, guys ya. Ya, gitulah. Berarti yang nyanyi cewek nih, guys. Emilia ya. Oke, dan dia sangat ini merasa sendirian dan sangat merindukan mantannya di tengah dunia yang terasa begitu besar. Oke. Baik, langsung aja ya guys. Ini dia Emilia, Big War.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Rudy Tauna, teman terbaik kamu. Setelah tadi lagu request pertama ya, udah puterin pastinya buat siapa namanya tadi, Ervita ya. Udah kalau terhibur udah pasti. Kemudian jangan berlarut-larut lah,

sama saya tahu ya gimana ya, pasti semua umumnya orang pasti tahu dengan lagu yang kita selalu pingin, tapi buat muterin lagunya sendiri tuh bukan nggak suka ya, tapi nggak dapat aja momennya ya. Tapi kalau diputerin orang lain atau diputerin di tempat lain dan tiba-tiba kita dengar, gimana lah. Oke, siapa nih namanya? Fir ya kalau nggak salah ya. Fir. Oke, Fir udah request lagu juga nih, lagu dari Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Sama kayaknya lagu ini juga kalau mau pada dispil juga ya. Kuspilkan deh. Karena kayaknya ceritanya enggak jauh beda sih makna dengan lagu yang di request tadi pertama. Gimana nih? Bentar ya. Siapin aja dulu nih. Nah, ini nih guys. Jadi lagu Sumpah Mati ini lagu kemenangan Indonesian Idol yang ke berapa ya? Kemarin 17 ya? Oh iya benar, ke 17. Apa kalau 18? 17 deh. Oh enggak, ke 14 ya, yang dibawakan oleh juara ajang tersebut Selena Grace. Dan lagu ini dikomposerkan oleh Andi Rianto, dan lagu ini mengisahkan tentang kisah cinta sepihak, jadi cinta bertepuk sebelah tangan yang begitu menyayat hati dan sulit dilupakan. Itu kan gak jauh-jauh beda sih dengan lagu yang pertama. Tapi gak usah lama-lama ya, langsung aja lagunya. Ini dia nih buat siapa ya? Fir. Ini lagu kamu.

5 jam sehari. Terdengar sebentar. Pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: itu.
1: Bro Dereri Tahuna, teman terbaik kamu. Dan kita bakal lanjut lagi untuk Pro 2 Hitlist ya di hari ini. Namun sebelumnya kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu dari Kota Ambon, Papa Mama Pumpasang, dari WSO featuring Kai Hulu.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik.

Prodereri Tahuna, teman terbaik kamu. Kita masih di Pro 2 Hit List. Kita bacain ya pesan dari teman Pro 2. Iya, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Aku mau request lagu dari Angie Carvalho, Merelakan. Kak, alasannya karena lagu ini mengajarkan kita semua bahwa cinta itu tidak selalu berarti saling memiliki. Terkadang bentuk cinta yang paling tulus adalah mengikhlaskan seseorang yang kita sayangi demi kebahagiaannya. Dan menerima bahwa tidak semua hubungan itu akan berakhir sesuai dengan harapan. Wah, oke. Okay. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali ya buat siapa nih? Lara ya. Kemudian ada juga nih sama siang kakak penyiar dari siapa nih? DIS ya. Izin request ibu pekerja dari Tantri. Alright. Nanti ya bakal disusul sama lagu dari ibu pekerja Tantri ya. Angie Carvalho dulu nih, Merelakan.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: 뭐 예이 인물.
1: Sepeda nih Hiu biar eksis.
2: Gila. Sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi warna pink, keren ga?
2: Iya. Sayang nih, sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya.
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for yay in

Bro dari tahun teman terbaik kamu pastinya, terima kasih ya kebersamaannya, dan nanti kita bakal ketemu lagi di Pro 2 Hitlist yang hadir setiap hari, setiap Senin sampai hari Minggu pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 2 Tahunan Teman Terbaik Kamu. Oke. Waktu untuk menyajikan beragam update informasi seputar apa sih tentang UMKM, kemudian juga tentang pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital akan hadir setelah ini, dan pastikan kamu tetap di Muda Kreatif.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah, sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi.

muda kreatif yang bakal membahas nih obrolan seru nih ya guys, pelaku UMKM, pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital. Nah tentunya ada banyak hal yang bisa didapatkan oleh para pelaku UMKM khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah tentunya untuk upgrade segala macam ya, dari apa kayak skill-skillnya tuh, terus tentang bisa meningkatkan ini juga ya, banyak kelas-kelas juga ya untuk untuk meningkatkan peningkatan kapasitas dari para pelaku UMKM yang ada juga. Nah kita bakal bahas itu dan mungkin kamu di sini aja dulu ya di Muda Kreatif. Nanti ini menarik juga nih bagi pelaku UMKM ya. Oke, di sini aja dan beragam informasi lain juga akan hadir di sini.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: FYI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo Cieu nih.
0: FYI, for Yay Info.

Ya, teman Pro 2, semua bisnis keren ini masuk dalam ini ya, kayak ya belakangan ini kan banyak brand lokal buatan anak muda yang kerennya mulai dari kopi susu kekinian, baju-baju streetwear estetik sampai skincare organik. Nah, memang gila ya. Itu kreatif banget ya, guys. Nah, mungkin bisa jadi kita yang ada di daerah kita juga ya, kan dulu banyak kayak apa tuh bedak yang dari kulit kayu yang digosok di batu dibuat lulur dan sebagainya. Kayak boleh ya dikemasan ya. Tapi ya dikemasan bukan kulit masih kulit kayu utuh ya. Oke. Jadi semua bisnis keren itu mas dalam kelompok ini ya, masuk dalam kelompok UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Dan kabar baiknya tuh guys, sekarang tuh ada gerakan masif buat apa ya, kayak peningkatan kapasitas UMKM begitu ya. Jadi maksudnya apa ya, jadi UMKM itu tidak cuma didukung buat sekedar jualan saja, tapi naik kelas ya. Kapasitas mereka juga di upgrade lewat kayak ada pelatihan digital, cara kelola duit yang benar, sampai-sampai urusan branding yang kekinian. Nah, kenapa ini penting banget buat para pelaku UMKM? Jadi buat kamu yang merintis usaha, ini peluang emas ya. Pemerintah, komunitas, dan juga berbagai platform digital lagi pada gencar-gencarnya ngasih pelatihan gratis tuh. Jadi sekarang kan era digital ya, dimanapun, kapanpun, dan pastinya kita bisa dapatkan melalui internet pastinya ya. Ya, sampai ini juga ya guys, apa ya, belajar bikin konten TikTok the apa ya yang FYP, kemudian juga cara jualan di e-commerce global sampai dapatkan modal tambahan. Jadi usaha kita ya ya tidak cuma ya putar-putar di situ aja, tapi bisa berkembang jadi makin besar. Jadi buat kamu yang bukan pelaku usaha, nah peningkatan kapasitas UMKM ini juga berdampak besar ya, dengan produk lokal yang makin berkualitas. Kemudian kita juga tidak perlu lagi ya sedikit-sedikit beli barang impor. Nah, membeli produk lokal yang keren sama saja dengan mendukung teman-teman kita sendiri untuk berkembang. Jadi support lokal brand ya. Support apa ya? Support untuk teman-teman kamu. Jadi buat teman Pro 2 yang punya ide bisnis di kepala, jangan cuma dipendam aja ya. Manfaatkan semua fasilitas untuk peningkatan kapasitas yang ada sekarang. Saatnya juga anak muda ambil alih dan buktikan kalau produk lokal itu punya taji. Cia. Oke, sekian dulu ya guys.

obrolan muda kreatif tentang pelaku industri kreatif, ekonomi digital, dan juga UMKM. Mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti kita bakal hadir lagi nih, di hadir dengan info olahraga ya untuk kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita dibawa pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: kau.
1: Prodere di Tahuna, teman terbaik kamu. Selamat siang, salam olahraga. Dan kali ini bareng aku Julfan Gafar, kita hadir dengan beragam informasi olahraga yang tentunya bisa kamu akses juga melalui rri.co.id. Baiklah teman Pro 2. Nah, kabar yang pertama nih, Mesir ajukan seluruh wasit pertandingan kontra Argentina dicoret dari Piala Dunia. Federasi sepak bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA untuk menyelidiki dugaan ketidakadilan kepemimpinan wasit Francois Letexier dalam pertandingan kontra Argentina. AFA menuntut penyelidikan menyeluruh tidak hanya terhadap wasit, tetapi juga tim VAR yang diduga melewatkan kesalahan serius. Mesir menilai setidaknya dua keputusan kontroversial merugikan mereka, pembatalan gol Mustafa Zico dan tidak diberikannya penalti untuk Mohamed Salah yang mengakibatkan kekalahan 2-3 dari Argentina. AFA juga meminta seluruh perangkat pertandingan tersebut dicoret dari sisa turnamen Piala Dunia. Selengkapnya di rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, teman Pro 2 dari Piala Dunia, pelatih Zlatko Delic pamit dari timnas Kroasia. Zlatko Delic resmi mundur dari kursi pelatih timnas Kroasia setelah 9 tahun memimpin sejak 2017. Keputusan pensiun Delic menyusul kekalahan Kroasia 1-2 dari Portugal dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026. Selama masa kepemimpinannya, Delic membawa Kroasia menjadi finalis UEFA National League 2023 hingga finalis Piala Dunia 2018. Dan tentunya selengkapnya kamu bisa akses informasi ini melalui rri.co.id.

0: Hi for Yay Info.
1: Kenapa pulang-pulang nangis?
0: Sendal aku putus.
1: Putus? Ya tinggal beli lagi kalau putus.
0: Ini sendal jepit. Ini dari jauh. Oleh-oleh dari kakek aku.
1: Oleh-oleh dari mana sih? Di warung juga ada.
0: Ini panjang ceritanya.
1: Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Sendal jepit adalah sendal alas kaki yang terbuat dari karet sintetis dengan tali karet berbentuk V yang menghubungkan bagian depan sendal dan bagian belakang sandal. Sendal jepit sudah dikenal manusia sejak awal Mesir kuno. Pada zaman itu, bangsa India, Romawi, Yunani, dan Jepang sudah menggunakan sandal. Dahulu, seusai Perang Dunia Kedua, prajurit Amerika Serikat yang pulang ke negaranya membawa oleh-oleh sendal dari Jepang. Penyebutan sendal jepit pada setiap negara berbeda-beda. Seperti di Amerika, sendal jepit disebut flip-flop. Australia menyebutnya thongs, Polandia menyebutnya japonki, dan di Indonesia sendiri menyebutnya sendal jepit. Ini dari Amerika.
1: Amerika jauh-jauh, udah di warung Pontin aja ada.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu

Ya, dan Pro 2 FIFA evaluasi kinerja wasit Francois Letexier usai diprotes Mesir. FIFA menegaskan keluhan Mesir tidak otomatis menentukan nasib wasit Francois Letexier di Piala Dunia 2026. Kinerja Letexier dan seluruh perangkat pertandingan tetap akan dievaluasi oleh Komite Wasit FIFA sebelum keputusan diambil. Penugasan Letexier juga bergantung pada perjalanan timnas Prancis karena FIFA menghindari potensi konflik kepentingan. Dan itu dulu untuk informasi olahraga. Selengkapnya kamu bisa mengakses informasi olahraga melalui rri.co.id. Oke, sekian dulu. Selamat siang. Salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
2: Teman

Periode dari teman-teman terbaik kamu sebelum kita masuk untuk muda kreatif selanjutnya dengan informasi dari Info Entertainment. Nah, nanti kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu dari Kota Palu, The Box dengan Tadulako.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih

0: kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: Prodo RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Kali ini kembali lagi kita di Muda Kreatif dengan informasi entertainment. Nah, teman Prodo 2, ini seru-seru nih ya kayaknya ya. Ini tepat di janji, Kyogo rilis remix lagu rap Erling Haaland. Nah, DJ Kygo resmi merilis lagu Kygo Joe remix ini setelah Erling Haaland mencetak 2 gol ke gawang Brazil di Piala Dunia 2026. Nah, Kygo Joe ini merupakan lagu rap yang dibuat Haaland bersama grup hip hop Flow Kings saat masih remaja pada tahun 2016. Nah, Haaland menyambut perilisan remix tersebut dengan antusias dan bercanda bahwa dirinya kini resmi menjadi seorang artis. Wah, keren ya. Selengkapnya nih di rri.co.id.
1: Can I let y'all in my mind? Yeah. Can I talk to y'all real quick? Really sick to my stomach. This world is colder than you think. It's imperfect and unkind in every way. I speak

0: AI for yay info.
1: Neng, jalan mana Neng?
2: Kalau keliling Monas, berapa duit Bang?
1: Kalau keliling Monas, 50 ribu.
2: Waduh, Abang mah mahal-mahal bener. Dari dulu tuh Bang, tidak pernah ada yang namanya Delman tuh mahal-mahal bener.
1: Masa sih Neng?
2: Embur, pengen tahu ceritanya.
1: Gimana?
2: Begini ceritanya. Delman adalah kendaraan tradisional yang beroda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin, melainkan menggunakan kuda sebagai tenaga penggeraknya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, yang merupakan seorang insinyur pada masa Hindia Belanda. Dalam sejarah tercatat, pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, Delman digunakan sebagai angkutan antar kota, terutama sebelum adanya kendaraan bermotor dan kereta api. Pada tahun 1885, Forbes pernah menyewa Delman untuk perjalanan Bogor menuju Bandung dengan biaya 16 gulden dan ditempuh selama 13 jam perjalanan. Nah, tuh Bang, ke Bandung aja cuma 16 gulden.
1: Gulden, emangnya Eli gulden?
0: FYI for yay info.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ya.
1: Dekat lagi.
0: Iya. Yeah.
2: Produk RRI Taulah Teman Terbaik Kamu, dan waktunya kita akan menutup kebersamaan kita di Muda Kreatif. Ada kami yang akan temani kamu setelah ini, dan waktunya saya Jepan Gafar pamit undur diri. Selamat siang dan selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. And then teman Prodo, setelah tadi ada Kak Julvan yang temani kamu, kali ini bareng Ami teman Prodo hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya dengan berbagai informasi juga program-program di sore hari ini teman Prodo, juga edisi hari ini hari Kamis 9 Juli 2020. Dan di menit ke-22 dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kita di Muda Kreatif dengan informasi lokal teman Prodo. Teman Prodo, di tengah padatnya aktivitas pendataan lapangan dan monitoring evaluasi yang berlangsung setiap pekan, petugas Sensus Ekonomi 2026 di Kecamatan Tatoarik mengikuti senam Sensus Ekonomi untuk menjaga kebugaran fisik sekaligus meningkatkan semangat dalam menjalankan tugas ya teman Prodo. Dan kegiatan yang turut melibatkan jajaran pemerintahan Kecamatan Tatoarik tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan pendataan di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis cukup berat teman Prodo. Dan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe Eko Siswatu mengatakan kondisi fisik yang pernah prima sangat dibutuhkan oleh petugas karena medan yang dihadapi di lapangan tidak mudah. Dan juga teman Prodo, ia menjelaskan di sejumlah lokasi petugas bahkan harus naik turun perbukitan untuk memperoleh sinyal agar dapat mengirimkan hasil pendataan. Dan kondisi tersebut juga dirasakan saat bertugas di kampung Taleko yang memiliki keterbatasan akses jaringan komunikasi. Eko juga turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kecamatan Tatoarik teman Prodo yang terus memberikan dukungan selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, termasuk berpartisipasi dalam kegiatan senam Sensus Ekonomi sebagai bentuk kebersamaan dan sinergi dengan para petugas di lapangan. Dan menurut Eko juga ya teman Prodo, dua kolaborasi ini antara BPIS dan pemerintah daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan pendataan di mana wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur. Informasi ini teman Prodo selengkapnya juga bisa kamu baca dan akses kembali di rri.co.id.

nggak sih foto selfie monyet terviral di dunia ternyata diambil di Indonesia loh? Betul, di Indonesia. Kisahnya begini, suatu hari di tahun 2011, seorang fotografer satwa liar asal Inggris namanya David Slater mengunjungi cagar alam Tangkoko yang terletak di Sulawesi Utara. Tujuannya, motret monyet hitam khas Sulawesi yang super langka. Sesampainya di sana, David memasang kameranya di atas tripod. Lalu dia agak menjauh. Nah, tiba-tiba muncul monyet jantan yang kemudian diketahui bernama Naruto. Si Naruto ini mendekati kamera, memegang kamera, dan menekan tombol shutter berkali-kali. Salah satu jepretannya menghasilkan foto selfie si monyet yang terlihat seperti tersenyum sambil melihat lurus ke kamera. Foto ini langsung meledak dan dijuluki sebagai monkey selfie. Tapi sayangnya nih, setelah foto itu viral, David Slater justru lebih banyak mengalami kerugian. Kenapa? Karena foto tersebut dijepret oleh binatang, bukan David sendiri. Beberapa media dan platform seperti Wikipedia menyebarkan foto-foto tersebut tanpa harus membayar royalti, dengan dalih bahwa penciptanya adalah binatang. David tentunya nggak terima dong, ia sudah berusaha menyiapkan alatnya dan menyeting kameranya. Perjuangan David untuk mendapatkan hak cipta dan royalti atas foto ini pun berlanjut ke meja hijau dan menjadi sengketa hak cipta yang paling unik dan terkenal di dunia.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu, masih di informasi lokal edisi hari ini. Teman Prodo cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kamis 9 Juli 2026, secara umum pada pagi hari hingga siang hari diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Dan hal tersebut disampaikan oleh perakirawan BMKG kelas 3 Nahak Miranda Syafira Tuna STR dalam info cuaca di program 1 RRI tahunnya. Dikatakannya juga, teman Prodo, untuk sore hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Dan pada malam hari hingga dini hari, cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan hingga hujan ringan yang disertai adanya petir. Lanjut juga dikatakannya, teman Prodo, secara umum angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin antara 4 hingga 37 km per jam. Dan tinggi gelombang laut di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe berada pada kategori sedang, dengan tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu, kondisi cuaca di wilayah perairan diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan disertai petir, teman Produa. Dan dengan angin yang bertiup dari arah barat daya serta memiliki kecepatan angin berkisar antara 24 hingga 37 km per jam. So, buat kamu yang lagi pada di luar, yang lagi pada berpergian, teman Prodo, make sure tetap utamakan keselamatan, jangan ngebut-ngebutan, dan pastikan terus memantau informasi resmi di rri.co.id. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Hampir setiap hari kita mendengar berita tentang adanya penebangan-penebangan liar yang membabi buta yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak punya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Sungguh hati kita merasa sangat prihatin atas kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan bisnis, kemudian mengesampingkan kelestarian hutan yang merupakan titipan anak cucu kita nanti.
1: Dengan jerit isi rimba raya, tawa kelakar, badut-badut serakah.
0: Berapa ribu meter kubik kayu telah mereka jarak. Setelah itu mereka tinggalkan lahan yang sudah sedemikian kritis, yang sangat membahayakan saudara-saudara kita yang lain dengan kemungkinan bencana banjir yang siap mengancam setiap saat.
1: Apa tidak dari dulu? Oh mengapa? Oh.
0: Sadarlah bahwa lingkungan kita ini merupakan sebuah sistem yang saling terikat antara yang satu dengan yang lain. Jika salah satu bagiannya kita rusak, maka bagian yang lain juga akan merasakan akibatnya. Sudahilah kegiatan merusak hutan, penebangan liar, dan penghambatan hutan yang hanya mementingkan aspek bisnis tanpa mau peduli terhadap kelestarian lingkungan.
1: Ada tempat berpijak.
0: Lestarikan lingkungan kita sebagai wujud syukur kita kepada Sang Maha Pencipta. Berikan hak-hak anak cucu kita berupa alam yang lestari untuk kelangsungan hidup segenap komponen alam.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Angga, lihat sini dong.
2: Ya.
1: Dekat lagi.
2: Yeah. Si.

0: Oh my God.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Produ FM, teman terbaik kamu masih di informasi lokal edisi hari ini. Teman Produ, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya Dinas Kesehatan Daerah gagas inovasi digital dalam rangka percepatan eliminasi tuberkulosis dan sistem akselerasi Nusantara Tangguh Eliminasi Tuberkulosis, sebuah platform digital berbasis web yang dirancang untuk memastikan pasien ini menjalani pengobatan hingga tuntas. Dan hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui berbagai inovasi. Teman Produ, launching ini dilaksanakan di Tahuna Beach Hotel and Resort Senin 6 Juli 2026 dan dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Sangihe, Mikael Tungari. Juga turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Tenri Sebulahari, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Deni Roy Tampi, juga unsur Forkopimda, Pejabat Sekretaris Daerah, Kepala Balai Karantina Manado, Ketua Sinode Gemis, juga Ketua MOI Kabupaten Kepulauan Sangihe, Direktur Politeknik Negeri Nusantara, Direktur Rumah Sakit Liung Peduli dan Rumah Sakit Liung Kendaga Tahuna, juga para puskesmas, kader TB, Ketua Dewan Adat, serta sejumlah tamu undangan. And then teman Produ, ini juga merupakan inovasi digital solusi terhadap persoalan last to follow up atau pasien yang menghentikan pengobatan sebelum dinyatakan sembuh dari kasus TB. Kepala Dinas Kesehatan Dr. Henry Pasandaran MI dalam penyampaiannya menjelaskan bahwa aplikasi tersebut mengintegrasikan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan TB, mulai dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, kader TB, pasien hingga keluarga pasien dalam satu sistem pemantauan terpadu. And then salah satu figur unggulan aplikasi ini adalah Electronic Observed Treatment, yaitu sistem pengawasan minum obat secara elektronik, teman Produ. Selanjutnya juga video tersebut dapat dipantau secara langsung oleh kader puskesmas maupun dinas kesehatan. Selain itu, teman Produ, aplikasi juga diperlengkapi dengan sistem peringatan dini apabila pasien tidak mengonsumsi obat selama 24 jam. Sistem akan mengirimkan notifikasi kepada petugas kesehatan. Dan jika belum ada tindak lanjut, tenaga kesehatan akan melakukan kunjungan langsung ke rumah pasien guna memastikan proses pengobatan tetap berjalan sesuai prosedur. And then tak hanya berfungsi sebagai alat memantau pengobatan, teman Produ juga menyediakan layanan telekonsultasi sehingga pasien terutama yang berada di wilayah kepulauan yang terpencil tetap dapat berkonsultasi dengan tenaga kesehatan maupun dokter tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Sementara itu juga dalam sambutannya, Bupati Mikael Tungari menegaskan bahwa tuberkulosis hingga saat ini masih menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kepulauan Sangihe, teman Produ ya. Dan menurutnya juga penderita TB seringkali tidak terdeteksi sejak dini, sehingga menjadi tantangan besar dalam penanganannya. Bupati juga menjelaskan bahwa penyakit TB sebenarnya dapat disembuhkan secara total apabila pasien disiplin menjalani pengobatan selama 6 bulan sesuai anjuran tenaga kesehatan. So, persoalan terbesar selama ini adalah rendahnya kepatuhan pasien dalam menyelesaikan pengobatan, teman Produ. Dan peluncuran ini juga menjadi tonggak baru transformasi pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Informasi selengkapnya teman Produ di rri.co.id.

0: that I kering, keringetan gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih uniknya Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ di menit ke-37 dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan satu lagu daerah dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan teman Produ, kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Palu dengan judul lagu La Vita Ebella dari Rival Himran. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Taman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, Teman Pro 2 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara kembali membuka peluang pengembangan usaha bagi pelaku ekonomi kreatif melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas UMKM. Program yang akan dimulai pada tanggal 13 Juli 2026 ini dirancang dengan metode hybrid, yakni menggabungkan pertemuan tatap muka offline di Balatkop UKM Provinsi dengan sesi daring online melalui Zoom Meeting. Dan metode hybrid ini sengaja dipilih untuk menjangkau para pelaku UMKM secara lebih luas di seluruh wilayah Sulawesi Utara, termasuk mereka yang berada di daerah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Info Pro 2.

0: Informasi yang kedua, teman Prodo mimpi menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Akhirnya terwujud bagi lulusan SMK Negeri 1 Tahuna Glory Greti, Eklesia Lahiwu Putri asal Kampung Tolak Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe. Keberhasilannya diterima di Universitas Indonesia menjadi kebanggaan bagi keluarga, sekolah dan masyarakat Sangihe sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus mengejar pendidikan tinggi. Kepada rri.co.id, Glory mengaku perjalanan menuju Universitas Indonesia bukanlah hal yang mudah dan ia harus membagi waktu antara belajar, mengikuti berbagai kegiatan sekolah dan mempersiapkan diri menghadapi proses seleksi masuk perguruan tinggi.
1: Info Pro 2.

0: Informasi yang terakhir, teman Prodo Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangih mencatat hasil menggembirakan pada survei kebutuhan data triwulan 2 tahun 2026. Berdasarkan hasil survei tersebut, kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan pengguna memperoleh predikat sangat baik. Dan dalam hasil survei yang dirilis BPS Kabupaten Kepulauan Sangih, indeks kepuasan masyarakat mencapai nilai 100 dengan kategori sangat baik.
1: Info Pro 2.

Demikian info Prodo untuk kesempatan siar hari ini, teman Prodo, Kamis 9 Juli 2026. Dan tetap stay di 92 FM RRI Tahuna.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

0: salah satu cerita Demuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton Demuluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang jadi tokoh utama di situ Sultan Demuluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
2: Sudah lama saya melihat dengan ini, Pak. Belum dapat kabar, tapi saya tidak bertanya sering. Apa kabar jalan ini? Ramah jalan kau. Kau berangkan yang tak dapat supaya saya dapat jalan.
3: Ampun Tuhan hamba. Dahulu Tuhan hamba usul Bistari.
1: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Demuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Demuluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Demuluk itu. Anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 27 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo. Kami informasikan untuk Hasan Maghrib edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026, akan dikumandangkan pada pukul 17.56. Sekali lagi, untuk Hasan Maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.56.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman Prodi dimanapun kamu berada, 46 menit dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Teman Pro 2, dan sambil menunggu dikumandangkannya azan maghrib untuk hari ini, Ami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, di menit ke-56 dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya.

0: siapa yang konsisten dalam melaksanakan sholat lima waktu tepat pada waktunya akan diberikan 9 macam kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meliputi cinta dari Allah, keberkahan dalam kesehatan jasmani, perlindungan dari malaikat, berkah dalam rumah tangga, wajah yang memancarkan kebaikan, hati yang lembut karena rahmat Allah. Kemuliaan lainnya yang dapatkan dalam menyeberangi jembatan sirat di hari kiamat, perlindungan dari api neraka, serta janji masuk surga bersama orang-orang yang hidup tanpa rasa takut dan kekhawatiran. Keutamaan sholat lima waktu ini bisa menjadi motivasi dalam terus istiqomah untuk memperbaiki dan mempertahankan kualitas sholat.
1: Teman terbaik kamu.

0: salah satu cita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton Dumuluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang jadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
2: Sudah lama saya melihat dengan ini, belum dapat apa-apa. Tapi saya tidak bertanya free. Apa-apa cara nanti, karena tidak tahu. Kau berangkan yang tidak pasti, supaya saya dapat bertanya.
3: Ampun Tuhan hamba, dahulu Tuhan hamba usul bistari.
1: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dumuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dumuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dumuluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Dumuluk itu. Anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dumuluk serta

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Mbak nunggu juga.
2: Iya.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
3: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM teman terbaik kamu, dan masih bareng Ami teman Prodo hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan masih akan Ami hadirkan informasi-informasi terupdate ke ruang dengar kamu teman Prodo, juga lagu-lagu bernuansa hiburan menemani suasana sore hingga malam kamu di kesempatan siar hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026. Teman produk klub Spanyol Real Madrid mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam keras komentar bernada rasis dan yang ditujukan kepada penyerang asal Prancis, klien Mbappe, oleh senator Paraguay Amarilla. Dalam pernyataannya, teman produk klub menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat diterima dan bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam olahraga. So, teman Produa juga, Real Madrid menilai Mbappe merupakan sosok panutan bagi banyak orang di berbagai belahan dunia. And then menutup pernyataannya, Real Madrid menegaskan komitmennya untuk menolak segala bentuk kebencian dan diskriminasi. Informasi ini teman Produa selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di portal kami rri.co.id.
1: Mbak nunggu juga?
2: Iya.
1: Kalau saya dulu gimana?
2: Hah?
5: Oh, kamu yang saya cari. Kamu diterima. Thank you, Pak.
1: Selamat.
5: Dan kemana-mana? Kamu kerja di sini.
6: Makasih, Pak. Makasih banget.
5: Oke, okay, next.
1: So, utang, Pak.
5: Ini jam berapa? Masih pagi.
1: Hah?
5: Masih pagi?
1: Saya kan tadi sebelumnya dari Brunei Darussalam.
5: Saya itu nyarinya kreatif director. Kamu gak terlihat kreatif di mata saya. Kamu ngobrol aja sama sekretaris saya. Sekretaris.
7: Iya, bos.

0: dengan saya cari di kantor ini. Selamat ya, kamu saya terima ya. Ah, iya. Tapi yang ketahuan-tahuan kamu saya bos di sini.
1: Kamu ready kan kalau hari ini langsung mulai kerja?
2: Yes.
0: Yes.
2: Today is ready for you.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 40 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah dan masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan masih di sore ceria edisi hari ini juga, teman Produ, hari Kamis 9 Juli 2026. Dan masih dengan informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar kamu, teman Produ, hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Teman Produ, sebanyak 60 serikat pekerja badan usaha milik negara bersiap menggelar rapat koordinasi nasional mendatang. Dan kegiatan akbar tersebut dijadwalkan berlangsung pada minggu ke-2 Agustus tahun 2026 sebelum hari kemerdekaan. Dan pertemuan forum komunikasi serikat pekerja serikat karyawan BUMN bertempat di Jakarta, dan rapat tersebut juga secara resmi dilaksanakan pada hari Rabu 8 Juli 2026 oleh pihak penyelenggara. Dan teman Produ, rapat prarekornas tersebut dibuka secara resmi oleh koordinator Forkom SP atau Sekar BUMN M. Abrar Ali. Dan kegiatan ini bertempat di kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN. Dan teman Produ, Ketua Panitia Ahmad Ikram juga memberikan keterangan teknis terkait persiapan pelaksanaan acara besar tersebut. Dan teman Produ, panitia merumuskan rencana anggaran biaya serta menyusun acuan kerja berupa terms of reference. Dan teman Produ, sidang komisi dalam rapat koordinasi nasional tersebut nantinya dibagi menjadi komisi A dan komisi B. Komisi A bertugas membahas masalah entitas serta advokasi dampak margar BUMN dengan Danantara. Juga teman Produ, sementara itu komisi B fokus mengkaji kesejahteraan pekerja dan dampak sosial dari perusahaan tersebut. Dan dasar penentuan tema sidang mengacu pada 5 poin deklarasi pembentukan wadah Forkom SP atau Sekar BUMN. Formulasi menteri tersebut juga merujuk pada 11 poin rekomendasi hasil seminar nasional tahun 2025. And then pada penutupan rapat koordinasi, Abrar menegaskan bahwa kesuksesan pertemuan nasional menjadi tanggung jawab bersama. Dan akhirnya ia menghimbau para peserta untuk menyatukan komitmen dan memberikan kontribusi terbaik mereka, teman Produ, sesuai peran masing-masing dan juga melalui sinergi kuat. Ia optimis rapat koordinasi nasional tahun 2026 dapat terlaksana dengan baik. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Teman terbaik kamu.
1: Ojo nari to lele, kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Produ FM, teman terbaik kamu, teman produ film horor Indonesia yang terinspirasi kisah nyata selaku menarik perhatian karena menghadirkan cerita menegangkan dengan nuansa terasa lebih nyata, teman produ. Dan ceritanya sering membuat penonton merinding karena dianggap dekat dengan pengalaman maupun kepercayaan yang berkembang di masyarakat. So, popularitas genre ini terus bertahan dan kerap menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial, teman produ. Deretan film horor Indonesia dari kisah nyata yang terkenal melansir dari berbagai sumber. Yang pertama Danur, teman produ, di tahun 2017. Dan Risa diperankan oleh Prilly Latuconsina, merupakan anak indigo yang sejak kecil mampu melihat makhluk halus termasuk arwah anak-anak Belanda, teman produ. Dan seiring waktu persahabatan itu berubah menjadi ancaman ketika Risa menyadari tidak semua makhluk memiliki niat baik. Yang kedua KKN di Desa Penari di tahun 2022. Sekelompok mahasiswa menjalani KKN di desa terpencil dengan aturan sakral termasuk larangan melewati kawasan tertentu yang dianggap keramat, teman produ. Dan setelah beberapa mahasiswa melanggar pantangan karena penasaran, teror gaib berubah menjadi tragedi mengerikan yang mengancam keselamatan mereka. Di nomor 3 ada Di Ambang Kematian di tahun 2023. Film Di Ambang Kematian mengikuti Nadia diperankan oleh Tasca yang terancam menjadi tumbal pesugihan ilmu hitam ayahnya, teman produ, Suhatyo Suyatno diperankan oleh Rifnu Wikana. Dan ancaman itu bermula setelah ibunya meninggal mengenaskan pada tahun 2002 akibat kutukan yang terus menghantui keluarganya. 10 tahun kemudian kakaknya Yoga diperankan oleh Wafdam Seifan Lubis turut menjadi korban kutukan tersebut, ya teman produ. Dan akhirnya Nadia kemudian berjuang menghentikan kutukan maut yang menuntut tumbal baru setiap dekade. Di urutan keempat ada Sumala di tahun 2024, ya teman produ. Film Sumala terinspirasi dari Urban Legend Semarang tahun 1948 and then mengisahkan Sulastri yang bersekutu dengan iblis demi memiliki anak, teman produ. Bayangkan ia melahirkan Kumala dan Sumala, lalu arwah Sumala bangkit membalas perundungan terhadap Kumala setelah dibunuh ayahnya. Yang kelima, Dosen Gaib Sudah Malam atau Sudah Tahu di tahun 2024. Film ini juga Sudah Malam atau Sudah Tahu diangkat dari Urban Legend yang viral pada tahun 2016 waktu itu, teman produ, tentang sosok misterius Pak Bakti. Dan teror muncul saat Pak Bakti mengajar kelas remedial malam 4 mahasiswa hingga mereka menyadari kakinya tidak menapak tanah. Di nomor 6 adalah Sunset Segoro Pitu juga di tahun 2024. Film horor dari kisah nyata menawarkan sensasi berbeda karena memadukan hiburan dengan cerita yang dipercaya pernah terjadi. So, beragam kisah tersebut menjadi pilihan menarik bagi penonton yang menyukai horor dengan nuansa lebih mencekap, teman produ. Kira-kira nih teman produ, dari 6 film yang sudah Ami sebutkan satu-satu juga spill buat kamu ya teman produ, filman aja nih yang udah kamu tonton atau mungkin jadi favorit kamu sampai tahun ini. Dari tahun 2017 hingga tahun 2024, teman produ, ada 6 film horror yang mungkin ngehits ya teman produ, atau mungkin udah kamu tonton berkali-kali. Nah, film mana mungkin yang paling kamu sukai atau sampai saat ini yang jadi favorit kamu, teman produ? Selengkapnya mungkin kamu bisa baca informasi ini di rri.co.id.

0: story.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
2: Jangan pergi dari diriku.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

Teman Produ 15 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Teman Produ, Ami hadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu. Masih dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Teman Produ. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Ambon dengan judul lagu Papa Mama Pung Pasang dari WSO Fit Kai Hulu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Mata kamu kok kayak mata panda sih?
1: Hari ini kan ujian kenaikan kelas, jadi aku belajarnya semalaman gitu deh.
0: Cia, kalau soal ujian tenang aja, itu mah gampang.
1: Nih, ini apaan, Ci?
0: Shh, jangan keras-keras ngomongnya.
1: Ini jawaban untuk soal-soal ujian nanti, Ren.
2: Maksudmu nyontek?
1: Cerdas.
2: Gak, Aci, nyontek itu kan gak jujur.
0: Kan gak perlu belajar, tapi naik kelas. Simple kan?
2: Itu contoh yang tidak baik untuk generasi mendatang. Gimana bangsa kita mau maju, Ci, kalau pemikiran kita seperti itu?
0: Iya ya, kamu benar juga.
3: Kejujuran, cermin generasi muda berkarakter.
2: Nah, gitu dong. Itu baru hebat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Ayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus tahu.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia. Nasti.

32 Bujur Timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Dan Taman Pro 2 diketahui pusat gempa permukaan 100 km barat daya. Kedalamannya tercatat 20 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian Taman Pro 2 dan karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Informasi ini Taman Pro 2 juga bersumber dari rri.co.id. So Taman Pro 2, informasi ini juga sekaligus menutup jumpa kita di kesempatan siar hari ini. Hari Kamis 9 Juli 2026 waktunya Ami pamit undur diri dari ruang dengar kamu Taman Pro 2. Terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini dan kita akan jumpa di lain kesempatan. Nantinya di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta Taman Pro 2. Seperti biasa, kita akan ikuti MLC Music Live Chat edisi hari ini. Dan setelah MLC, ada Ko Olvi yang akan temani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah juga akan jadi teman jaga malam kamu hari ini. Selamat malam, selamat beraktivitas dan tetap jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: like kering, kering kayak gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini, ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.
2: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
3: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Seluruh Indonesia.
1: Alright, selamat hari Kamis. Dan di hari Kamis ini masih ditemani sama kita berdua tentunya.
0: Betul.
1: Edi dan juga Davi, ya. Yeah.
0: Pastinya di hari Kamis ini kamu makin manis.
1: Asik. Itu kayak dari MLC zaman gua kapan ya?
0: Iya, udah enggak apa-apa. Setiap hari Kamis aja kita celebrate ya.
1: Betul. Karena kamu, buat kamu-kamu yang manis ya seluruh Indonesia nih. Nah. Malam hari ini kita juga bakal ada obrolan yang manis.
0: Wih.
1: Karena namanya kan Manis Life Set kan.
0: Wah, bukan.
1: Ya, Music Life Set seperti biasa kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
0: Betul. Soalnya MLC itu singkatan dari Music Life MLC.
1: Sama aja.
0: Diulang lagi ya. Oke deh, kalau gitu teman bro dua, kita bakal ngobrol bareng sama tamu spesial lagi pasti di hari ini.
1: Betul.
0: Tamu spesialnya adalah penyanyi yang banyak banget fansnya juga.
1: Gokil sih. Sampai tadi penyiar sore itu Fajar sama Desi bilang ke gua gitu kan.
0: Oke.
1: Ini udah ada yang ngirim pertanyaan.
0: Wow, ada yang ngirim pertanyaan dari tadi sore ya.
1: Dari tadi sore. Gokil sih. Bener. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama Jordi Reese.
0: Wow.
1: Jadi buat kamu teman pro 2 ya, mungkin tadi udah ngechat juga ya.
0: Betul.
1: Sore-sore, tapi boleh lah ya di resend lagi
0: boleh,
1: nih.
0: Boleh.
1: Pertanyaan kamu, kamu bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta ya.
0: Betul, pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari ini teman pro 2.
1: Tapi setelah yang satu ini ya, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: berdua masih bersama kita berdua pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah enggak berdua lagi, kita udah bareng sama Jordy.
2: Ini gue nyapa.
0: Udah dong.
2: Udah dong.
0: Gimana kabarnya Jordy Rez?
2: Well, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayak mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pengen sekarang lagi pengennya every day is a slow day aja sih. Boleh gak sih stop rushing things deh?
1: Iya, bener.
0: Itu kepengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu gak? Kayak
2: buset, udah langsung gitu. Ketua aja nih.
0: Gak apa-apa. Kita langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emangnya?
1: Gue pengen ada di sebuah
2: kota. Ih bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong. Itu baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
1: Iya benar.
0: Oh, apa emang? Okay.
1: Benar. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh. Santai. Gak yang rushing banget gitu. Okay, sambil makan sebuah buah.
0: Oh, gitu. Okay. Makan buah. Enggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gua sih either Purwokerto atau Jogja.
2: Oh, Purwokerto atau
1: Jogja.
2: Oh, benar. Oh, gua udah ada retired plan sih kalau gua.
0: Gimana lo?
2: Gua mikir kalau misalkan gua udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Okay.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan.
0: Oke.
2: Jadi gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Benar sih.
0: Enak sih.
2: Sepoi. Terus kan pemandangan ini hijau semua.
1: Benar.
2: Kan? Yeah. Sejuk gitu-gitu. Enggak ada yang ganggu rumah gue. Enggak ada suara kayak tintin
1: gitu. Ya, itu benar.
0: Kalau kangen tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Benar.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih, target kehidupan, target ke mental, target apa?
0: Iya juga sih.
2: Coba kita spesifikkan lagi pertanyaan.
0: Semuanya sih. Gue sih mungkin
1: a whole thing lah, masih general aja gitu ya.
2: Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, maksudnya penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue, kerjaan gue sebagai penyanyi. Gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti. Kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi. Itu sih yang paling pertama.
0: Oke.
2: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi. Itu sih.
1: Amin.
0: Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo, atau nanti suatu hari nanti lo bakal manggung di GBK? Kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya? GBK
2: karena
0: ya?
2: Menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu gak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena again kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah.
0: Amin banget gue misalkan, gak pernah tahu.
2: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi. Sama kayak gue belum waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi dikasih panggung. Jadi menurut gue sih, rasa deg-degannya tuh pasti tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu, mau sekecil apapun itu panggung baru lo. Gitu?
2: Bener. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya, mau tetap aja panggung gitu.
0: Iya, kebayang.
1: Tapi lo inget gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya, di mana?
1: Di mana itu?
2: Panggung pertama gue tuh di PRJ.
1: Oke.
2: Okay. Iya, tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh.
0: Oke.
2: Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti di pas dia nyanyi, gue diajak manggung. Tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagu-lagunya dia. Dan itu malam minggu.
0: Rame banget.
2: Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ.
1: Bener.
2: Ada yang lagi nyanyi, anaknya lagi lari lah. ada yang lagi jadi kayak apa namanya, tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak, oh nyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi udah peduli amat. Gue udah peduli amat yang penting gue
0: kelar. Lirik udah salah. Sempet salah
2: lirik. Sempet salah lirik tapi gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa ya, aman ya. Aman
2: kayak orang-orang kayak
1: gak sama itu ya. Gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
2: Iya kemarin banget alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya ini yang ketiga
0: jatuhnya. Oh yang ketiga. Okay. Pastinya panggung udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga?
2: Di panggung utama itu alhamdulillah.
0: Wow.
2: Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, aku sama Kafir Gon. Sama Kafir Gon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Yeah. Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya Macha Boy, emang lu suka banget Macha Boy?
2: Ada apa? Udah dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Macha?
2: Enggak, gue suka aja. Suka. Bukan yang kayak ih minum Macha yuk minum. Enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya masih yang bener ya, sehat beneran loh gitu loh. Maksudnya yang pure nggak pakai gula atau cuma susu doang dan pure matcha ya emang itu bagus buat kesehatan lo. Tapi kalau misalkan lo matcha susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
0: Jadi
2: sama aja gitu.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah bridgingnya apa?
1: Nih bridgingnya.
0: Jordi Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul. Iya benar.
2: Oh benar banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-albumnya dia.
0: Betul. Lagi sih maksa banget bikin
1: streaming. Iya jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagu.
0: Soalnya unspoken goodbye itu bikin kita stres gitu. Kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya benar.
0: Gak juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres manis atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana.
0: Jadi karena manis tau lah
1: gitu. Iya gitu ya.
0: Sudah.
1: Iya.
2: Masuk dibalik aja.
1: Tebalikin.
2: Masuk dibalik aja, Mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
1: ya
0: kita.
1: Tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, nomor 2 masih di Music Live Chat.
2: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
3: Hello.
2: Alright. Dan berarti baru rilis single berarti ya?
3: Dua single. Baru rilis dua single lagi.
2: Okay.
3: Dan ya, jadinya pada akhirnya single 2 gue ini masuk ke EP gue jadinya.
2: Oke, tapi EP-nya belum rilis.
3: Oh, udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya.
2: Part
3: lagu gue itu.
1: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
3: EP perdana gue juga.
1: Itu gimana rasanya, Len? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
3: Iya, pernah banget.
1: Sekarang EP, cuy.
2: Yeah. EP, gokil.
1: Gue gini aja gitu.
3: Gue berubah itu ke sampai lu lupa sama gue apa gimana sih?
1: Lu pakai topi.
3: Gue keren banget ya, bagaimana?
1: Lu pakai topi.
3: Iya.
1: Gua
2: enggak
1: tahu.
2: Enggak ya.
1: Oke. Terus apa namanya? Gimana rasanya ya?
3: Yeah, I'm really happy sih, man. Maksudnya gua kan ngeblank.
1: Enggak apa-apa.
2: Enggak apa, santai.
3: Gua tuh cuma happy maksudnya. Oh, ternyata gue bisa ya punya EP. Karena sebelumnya gue enggak mikir kalau gue bakal bahkan kayak gue manggung aja gue enggak ada di pikiran gue. Oh, ada yang mau nonton gue ya, kayak gitu, ngerti gak sih?
2: Iya, paham.
3: Sampai sekarang masih ada pikiran seperti itu.
1: Wow.
3: Ya, segelintir.
2: Iya,
3: maksudnya kan, it takes a lot.
2: Ya,
3: maksudnya it takes a village.
1: Yep.
3: Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue, kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak, wah, alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan ada gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini, itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama 4 patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
2: Oke.
1: Waduh.
2: Cukup gelap sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan. Dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi gak sih sebenarnya di EP ini?
3: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini.
2: Di EP ini.
3: Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu.
2: Okay.
3: Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan, oh, Jordi tuh pernah mengalami ini ya. Oh, Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya. Oh, dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu, oh, jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya, kayak gitu aja, kayak gitu loh.
1: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu, kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
2: Iya, benar.
1: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
3: Iya, manusiawi lah ya.
1: Manusiawi,
3: iya,
1: bener juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini dua lagu kita bakal bahas dua-duanya.
2: Yes.
1: Unspoken Goodbye.
3: Oh, wow.
1: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lo diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di Unspoken Goodbye kan kah?
3: Kita mengunspoken goodbye kan sesama sih kayaknya.
2: Oh, oke. Okay. Saling ya ini.
3: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang enggak, selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
1: Iya. Yep.
2: Oke. Okay.
3: Jadi ini tuh kita, ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang 20?
2: Kalau curhat.
3: Ya, lu gitu. Iya, jadi tentu.
2: Lu jadi distract gue. Gue ngakak. Gak apa-apa.
3: Gue jadi tentang, gue mau ngeblank.
1: Ini kan hubungan lo yang kedua.
3: Iya, hubungan gue. Bukan kedua. Terakhir lah, pokoknya. Dua terakhir. Dua terakhir itu indah banget. Maksudnya kita putus dengan baik-baik.
2: Okay.
3: Putusnya tuh kita nggak ada drama, kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Oke, okay, apa sih pernah kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama? Udah abis itu putus. Jadi bener-bener gak ada. Ibaratnya kalau putus pun kayak gue gak benci sama lo sama sekali. Gak ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus? Tapi ya putus, ngerti gak sih? That's why itu selama tinggal yang gak pernah tersampaikan, gak sepenuhnya tersampaikan, karena ya lo mantan terindah gue, berarti gitu ya, love of my life, ngerti gak sih? Tapi udah putus hubungannya.
1: Gitu. Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
2: Bisa.
1: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
3: Susah banget.
2: Susah.
1: Iya,
2: jujur, susah.
3: Nah itu lo mesti sibuk.
2: Oh, lo masih bikin lagu, bro.
1: Gue pengangguran sih.
3: Eh, masih dibanting mejanya.
1: Ya, tapi serius, soalnya susah banget gitu. Untuk misalkan gue gak ada masalah sama lo, gue cut off aja lo, padahal lo kan teman gue gitu. Susah untuk menjauhnya, aduh kangen lagi, aduh.
3: Pasti, tapi gini, tapi lo pernah sih kayak, ini gue bersyukur banget ini ya. Maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat, sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh, komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak anjir, gue gak ada waktu nih gitu loh, maksudnya. Dan itu buat gue, akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu. Dan gue ngerasa, okay, kalau misalkan ini kayak gak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu loh, maksudnya. Itu jadi kayak gitu loh, ngerti gak sih?
1: Paham. Okay.
3: Karena ibaratnya kayak orang baik, buat gue gak berhak diperlakukan seperti itu.
1: Iya.
2: Benar.
1: Oh my God.
2: Wow.
1: Cukup sakit ternyata.
2: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
1: Iya. seperti itu sih.
2: Sebenarnya agak seperti itu.
3: Kamu terlalu baik buat aku, kayak kamu cari yang lebih baik daripada aku.
1: Itu cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya, apalagi kalau misalkan nggak punya kesibukan apa segala macam.
3: Jujurnya.
1: Alright, terus abis itu kalau masih ingin lagi, nah ini udah dari judul juga.
3: Masih.
2: Ini berkaitan apa gimana nih berarti?
1: Iya.
2: Kalau dari judulnya kan. Kalau dari judulnya kan.
1: Apakah orang yang sama?
3: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
2: Oke.
3: Gini, ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu, sama mantan gue. Jadi kalau misalnya buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik. Bila kau sungguh inginkan ini, beriku tanda untuk tak takut gitu. Maksudnya, sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena berarti kita udah kita jatuhnya gak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus. Kayak gitu loh. Tapi ternyata gue masih mau lagi sama lo. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, terus gue kayak tiba-tiba ngefling nih, kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang gak minta ya.
1: Tiba-tiba
3: datang gitu aja kan.
2: Bener.
3: Terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, beri ku tanda untuk tak takut. Dalam arti kayak lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo, karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang, kita gak ngasih tauin kan. Kita diem-diem, tapi kita
1: menghanyutkan.
3: Terus dianya orangnya kayak ngasih tanda, tarik ulur terus kayak ngatain harapan gue. Tapi aku masih ingin lagi, coba pelan-pelan pelajari rasa itu, kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajari rasa lo juga gitu.
2: Iya, benar-benar.
3: Karena gue udah suka nih gitu.
2: Iya, benar-benar.
1: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa.
3: Terlalu tabrak pakai bus.
2: Horor.
1: Kriminal sekali saya.
2: Sekali ya.
1: Oke deh kalau gitu teman berdua, mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
2: Bener.
1: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman berdua, coba diresapi dulu. Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
2: Waduh.
3: Yang Pak. Sesemua itu kan.
1: Semuanya.
2: Semuanya kalau cukup waktunya ya.
1: Sekali lagi di 0811 800 105.
2: Atau lo bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
1: Oke, kalau gitu langsung aja Unspoken Goodbye dari
2: Jordi Riz.

0: dia tuh lagunya.
1: Yoi.
0: Menghanyutkan kan?
1: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget, please. Emot nangis gitu.
2: Apa iya?
1: Benar.
2: Mau mengalami apa yang kualami?
1: Aduh.
0: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Seseorangnya siapa nih?
2: Aku kenal gak? Seakan-akan akrib.
0: Nah dia juga bilang jadi keinget dia, Jon.
1: Aduh.
0: Eh, gitulah ya. Kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Bener.
0: Eh, seluruh dunia deh.
2: Pak.
0: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
1: Zar.
0: Spotify Radar 2026.
1: Gokil. Jordi Riz, bro.
2: Amin ya Allah, amin.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari. Aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini katanya.
2: Wow. Oh, that's really nice.
1: All right.
0: Katanya aku mau ucapin makasih banget lagu kamu itu realita banget di aku. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukai sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin.
2: Let's go.
0: Langsung aja. Banyak banget. Banyak
1: nih. Ini udah ngecek dari 6:30, bro. Oh.
0: Kita juga belum sampai.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar Fans dari Jordi Riz katanya.
0: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke, ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Sikat.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapapun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
1: Amin.
2: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pengennya gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan.
1: Kayak betul.
0: Nice.
1: Benar-benar.
2: Semoga aja
0: ditunggu ya. Ditunggu ya.
1: Amin.
0: Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
1: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
0: Oke. Okay. Alright, lanjut
2: thank you
0: ya.
2: So much.
0: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go. Amon Ami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
1: Dari
0: Hi Chicks, okay.
2: Hi Chicks. Ada sih. Bule atau Indonesia?
0: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
0: Name one. Only one.
2: Oh, it's so hard.
0: Atau top 3.
2: name one boleh sih. Name one, kalian tahu enggak ya?
0: Siapa?
1: Coba.
2: Ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini ajalah. Michael Bublé tau enggak?
1: Tahu.
2: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena emangnya gue dari waktu kecil gue selalu kayak mau Natal mau enggak, gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau kan tiap Lebaran pun atau apa?
0: Masih Michael Bublé
2: gitu. Sama sih. Aku tuh kayak Monday every morning, tiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
1: Yeah.
2: Kenapa ya?
1: Bener.
2: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih? Melihat hidup tuh juga lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat kayak lagu-lagu yang gue beli kan, apalagi yang Christmas ya. Specifically tenang aja buat gue. Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget.
1: Yes.
2: Cepet serba stres, buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
0: Okay. Itulah gitu kunci kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
1: Chill aja bro.
2: Padahal tiap panggung gue dudak.
0: Kirain bakal ini ngomong
1: apa?
0: Tenang, saya sudah di sini.
1: Oh, oh iya benar.
2: Tenang, saya sudah di sini.
0: Iya, maksudnya itu teman gue.
1: Iya, benar-benar teman.
0: Lanjut deh. Ah,
1: oke. Lanjut.
0: Lanjut. Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Assalamualaikum doang.
1: Oh, udah.
0: Udah.
1: Waalaikumsalam. Top markot top kamu komen.
0: Lanjut.
1: Oke, ini dari siapa
0: Nisa,
1: nih?
0: Nisa
1: dari Nisa di Banjarmasin nih. Jauh ya. Oke, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh. Ini udah berarti tadi ya.
0: Udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
1: Yes.
0: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
1: Siapa?
2: Ada aku nanti bakal kolab sama Beyonce.
1: Amin. Gak apa-apa. Manifesting ya kan.
2: Gak tapi gue lagi lagu gue jadi jujul.
1: Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujul kembalian.
2: Jujul lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Diof sama Aziz Hedra. Jadi gue pikirnya sih ya, gue gak tau dia mau apa gak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pinnya collab sama dia.
1: Seru sih.
2: Karena dia kan asik banget deh cara kalau bikin musik ya. Dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue, berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
1: Benar. Oke.
0: Berarti bisa nanti Unspoken Pleasure.
1: Unspoken Pleasure. Mas.
0: Oh, enggak harus digabung gitu ya.
1: Enggak harus
0: digabung-gabung gitu ya, saya.
2: Kalau lo ngerti, arti judulnya kok jadi beda.
0: Oh iya juga. Iya juga ya. Sorry.
1: Iya. Masa nanti penyanyinya Jordi Hedra.
2: Aziz Riz.
0: Sorry, kita banyak ketawanya.
1: Oke, lanjut.
0: Ini gue bacain aja nih.
1: Yes, okay.
0: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku, katanya.
2: Serin, thank you so much ya.
0: Jujur aku penasaran, katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
2: Jujur, sebenarnya itu jujur. Jujur.
0: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
2: Oh, bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku gak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing tulus gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata, oh ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaan dalam lagu gue sih, ya maksud tuh jadi kayak yang, oh ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya. Kayak gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak, oh ya udah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Maksudnya kan ada yang, karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
0: Nice.
2: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
0: Nice. Thank you ya Manda udah join. Nih, ayo. Sekarang gantian di live chat nih.
1: Aduh, banyak banget nih.
0: Ini aja nih.
1: Wah, nyepam nih.
2: Nyepam apa?
1: Aduh.
2: Magic.
0: Ini kayaknya dia curhat sih, Nadia.
1: Oh, bener.
0: Oke. Hey. Bujur mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
1: Aduh.
2: Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu enggak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
0: Wah,
2: hidup baru aja udah.
0: Benar banget.
2: Karena kalau dia gitu udah 3 tahun, Bu, kamu udahlah, itu udah susah. Kalau itu susah sih.
0: Lulus SMP.
2: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
0: Gimana?
2: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu sih 3 tahun, Pak, udah.
1: Benar.
2: Jadi at least lo tahu jawaban yang asli apa. Terus move on with your life aja udah.
1: Yes.
2: Let them. Yeah. Karena gue lagi baca buku juga, Let Them.
0: Judulnya
2: Let Them. Jadi nice. Ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta, kayak Let Them, kita udah gak bisa kontrol apa yang kita gak bisa kontrol.
1: Nah kan? Itu dia, bener-bener. Yeah. Ruin your friendship, bro.
0: Yeah. Bener. Oh bener. Oh my god. Oh. Sorry, ya. Oke, ini ada ini nih, terakhir deh. Atau dua terakhir lah.
2: Okay.
0: Aku Rev Lita, mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi, lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
2: Gimana? Coba ulang lagi.
0: Lebih susah jatuh cinta, bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya or lagunya, kira-kira lebih susah.

0: lebih susah mengikuti musisinya sih.
1: Tapi kalau menurut lu bisa enggak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
0: Ya gimana? Maksudnya
1: kita pelan-pelan, bisa coba pelan-pelan. Separate the artist and their work.
2: Oh iya. Oke. Artis sama iya.
1: Maksudnya kayak misalkan kayak Kanye West. Yeah. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada
0: Of course you can. Menurut bisa, gue. Kan? Bisa aja. Yeah. Maksudnya kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana gue I like the song it doesn't mean that I will like the person that sing it gitu sama kayak Better Rex Orange County kalau nggak salah pernah ada masalah
1: tapi sekarang lupa ya tapi tidak terbukti
0: betul nggak terbukti mau sama saya tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak the song is actually really good gitu loh why won't you like it it's good juga gitu loh
1: benar-benar jadi gitu ya berarti ya lebih susah untuk ngikutin musisinya
2: benar.
1: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
2: Aduh. Oke, selanjutnya ya. Terakhir. Ini dari Ameng.
0: Ameng?
2: Ameng. Ameng.
0: Oh, Ameng.
2: Ameng. Ameng ya.
0: Oh, orang Prancis.
2: Ya. Ameng, gak tahu tuh.
0: Amengnya pakai U gak? Ameng.
2: terlalu Sunda, Mas. Terlalu Sunda. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa?
0: Kira-kira bakal apa jadi makanan ya? Nasi tempong Bali kayaknya.
2: Kenapa tuh jelasin?
0: Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali makan nasi tempong ya.
2: Oke.
0: Dia sangat simple. Maksudnya bentukannya juga yang enggak yang biasa aja gitu loh. Enggak yang wow mata, ya, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak oh ini gue mengenal rasa ini.
2: Ya gitu. Oke. Okay.
0: Satu. Kedua. Oh, ada proteinnya, ada isinya. Which is lagunya ada artinya.
2: Yes.
0: Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus biasa aja. Pas dimakan pedes rek.
1: Lampus. Bikin jadi, nangis.
0: Ternyata aduh ini sama kayak masalah gue. Ternyata sedih juga ya begitu.
2: Benar. Bisa
1: enggak lu jago banget sih?
2: Jago banget. Jujur.
1: Kita salam dulu. Langsung ke pikiran loh dia.
2: Iya, udah.
1: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget.
2: Jordi,
1: saya berimani. Karena ini.
2: Wah, iya, gokil sih. Bagus.
1: Clip masukin TikTok, please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget, bisa semuanya dibaca-bacain.
2: Yes.
1: Dan pastinya lagu Jordi Reyes sudah bisa didengar di semua
0: digital streaming platform udah bisa.
2: Oke.
0: Pokoknya kalau mau salam dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh.
2: Oke.
0: Okay. Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya, guys. Kita galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
2: Ya,
1: dan pastinya
2: bisa kamu request di Pro 2 FM
0: seluruh Indonesia.
1: Itu yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
2: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya.
1: Apa Jordi namanya? Riz lovers.
2: Jordi Riz Lisius.
0: Sebenarnya nama.
2: Gak juga ya.
0: Jatuhnya kayak nama permen.
2: Iya benar.
0: Ya, nama jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget ya. Pick me moment. Ya, namanya Joy Disaster.
2: Kenapa
0: Joy Disaster? Karena diambil dari kata disaster.
2: Yes.
0: Disaster itu kan bencana ya. Mm-hmm. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana kayak
2: rame.
1: Udah
2: rame sih. Lope hijau semua sih
0: ya.
2: Joy
1: Disaster ya.
0: Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang. Aku juga masih merintis juga. Tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setia lah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku. Semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng karena capek gak sih kita galau-galau.
2: Bener, kita boleh galau
0: tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang yang nyakitin kita kalau dia gak pantas digituin.
2: Sabar.
1: Gimana sih?
2: Gimana sih di meja? Gimana sih?
3: Sampai bolong.

0: Bukan udah bolong.
1: Tempat pro 2 enggak bisa lihat juga ini.
2: Enggak bisa lihat. Kita enggak bisa lihat ya. Enggak bisa lihat ya.
1: Anyway, thank you banget loh Jordi.
2: Gue yang thank you banget.
1: Thank you
2: banget. Kalian seru banget.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: So fun.
3: Alright.
1: Dan pastinya teman pro 2 thank you juga udah nontonin. Pastinya teman pro 2 di seluruh Indonesia nanti habis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
3: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya.
2: Never Hours.
3: MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton dan tentunya bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
3: Nama gue Edi Taman, pamit.
1: Dan masih ya.
0: Nama gue Jody Riz, bakal pamit juga.
3: Alright. Bye-bye. Bye-bye. See you guys.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, demikian kebersamaan kita dengan Pro 2 Jakarta di ruang MLC. Dan saat ini kembali lagi di Smol 2 FM, teman terbaik kamu. Kita ikuti info Pro 2 pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

informasi awal, Teman Pradua, Gunung Api Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe turun status dari siaga ke waspada. Pengamat Gunung Api Awu Didi Bina diwawancarai RRI.co.id Kamis 9 Juli 2026 membenarkan adanya penurunan status Gunung Api Awu. Ia menjelaskan penurunan status Gunung Api Awu dari level 3 siaga menjadi level 2 waspada terjadi pada Rabu 8 Juli 2026 pukul 13.00 WITA. Alasan diturunkannya status Gunung Api Awu ke level 2 waspada sejak Mei 2026, aktivitas kegempaan mulai menurun. Lanjut dikatakan Didi Bina, meski status Gunung Api Awu turun ke level siaga, namun pihaknya menghimbau masyarakat tidak memasuki atau beraktivitas di wilayah atau radius 3 km dari pusat kawah Gunung Api Awu. Bupati Kepulauan Sangihe Mikael Tungari melantik dan mengambil sumpah jabatan 16 pejabat administrator pengawas serta fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pelantikan tersebut berlangsung sebagai bagian dari penguatan organisasi pemerintah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam sambutannya, Mikael Tungari menegaskan bahwa pelantikan bukan sekedar agenda administratif ataupun pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, pelantikan merupakan amanah negara yang diberikan kepada aparatur sipil negara ASN untuk mengemban tanggung jawab lebih besar dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia mengatakan setiap jabatan yang dipercaya kepada ASN memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Bupati Mikael Tungari juga menegaskan bahwa setiap pengangkatan jabatan dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, kompetensi, integritas, rekam jejak, serta pertimbangan objektif sesuai penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya, teman Pradua, 10 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kita jumpa kembali dalam program Jaga Malam di edisi siar hari ini ya. Di hari Kamis, tanggal 9 Juli 2026, di Jaga Malam edisi hari ini, teman Pradua, dengan tema kita layanan pengembangan energi terbarukan. Dan di ujung telepon, sudah ada kakak Yeskri Eka Putra Marku. Selamat malam. Halo. Iya, selamat malam. Ini dengan kakak Yeskri Eka Putra Markus, nama panggilannya apa nih kak?
1: Biasanya dipanggil Yeskri atau Putra.
0: Okay, Putra ya kak ya?
1: Iya.
0: Baik. Ya, okay, kakak Putra adalah mahasiswa baru di Institut Teknologi PLN, gitu ya kak ya?
1: Iya kak, calon mahasiswa.
0: Calon mahasiswa baru. Oke, okay, baik. Nah malam ini Kak Putra dengan tema kita layanan pengembangan energi terbarukan dan topik kita di malam ini inovasi energi terbarukan untuk Indonesia maju. Oke, okay, Kak Putra nih, pertanyaan awal nih, kenapa kakak memilih kuliah di Institut Teknologi PLN? Coba diceritakan dulu nih kak.
1: Terima kasih kak untuk pertanyaannya. Jadi saya tertarik untuk memilih Institut Teknologi PLN atau biasanya disingkatkan dengan ITPLN ya. Karena dahulu ayah saya adalah pensiunan dari perusahaan listrik negara atau PLN Group. Sehingga dari itu saya termotivasi untuk melanjutkan tanggung jawab dan kewajiban ayah saya sewaktu ia masih bekerja. Atau bisa dikatakan kak, saya ingin menjadi representasi bagi ayah saya untuk melanjutkan. Ya. Okay. Selain itu kak, untuk di Institut Teknologi PLN, ITPLN, adalah perguruan tinggi swasta di bawah naungan Yayasan PLN langsung. Atau bisa dikatakan sebagai anak kandungnya PLN untuk kuliah, untuk perguruan tinggi. Yang berfokus pada bidang ketenaga listrikan, energi dan teknologi yang berwawasan lingkungan. Iya.
0: Oke, okay, baik, luar biasa ya kak Putra ya. Ini terinspirasi dari orang tua ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, luar biasa. Nah ini kakak biasanya di Institut PLN ini mengemban pendidikan berapa tahun kak? Atau layaknya seperti di kampus-kampus lain kak? Atau di fakultas-fakultas yang lain juga?
1: Oke, okay. Untuk di ITPLN ini kak, dia seperti kampus biasa untuk sarjana untuk itu 4 tahun dan ada untuk D3-nya gitu. Tetapi untuk di ITPLN-nya kak, ada fun fact-nya, untuk mahasiswa di ITPLN itu memiliki peluang sangat besar mengikuti program ikatan kerja kak, atau bisa disebut IKER.
0: Oke.
1: Okay. Untuk langsung direkrut oleh PLN Group.
0: Oke, okay, iya. Luar biasa ya kak ya. Jadi setelah lulus kuliah tidak nganggur, langsung kerja ya?
1: Iya, bisa direkrut dengan
0: detail. Oke, okay. Okay, luar biasa. Mudah-mudahan banyak nih yang mengikuti jejak dari Kak Putra ya. Tapi iya. Kak Putra, sedikit pertanyaan dari Kak Olvi. Apakah masuk di Institut PLN ya? Di teknologi Institut Teknologi PLN ini apakah harus punya latar belakang orang tua pensiunan atau orang tua pegawai atau bisakah walaupun itu tidak ada latar belakang dari orang tua pegawai PLN bisa untuk umum kak?
1: Untuk masuk di kuliah di Institut Teknologi PLN ya bisa untuk umum kak tanpa ada latar belakang bahwa orang tuanya adalah pegawai PLN atau pegawai BUMN atau BUMN. Dan di Institut Teknologi PLN itu dia membuka begitu banyak beasiswa untuk terlebih khusus kepada anak PLN dengan Institut PLN dan ada khusus untuk orang tuanya bekerja sebagai guru.
0: Oke, okay. Baik. Baik, luar biasa ya. Oke, Kak Putra, kita langsung saja ya. Tadi mudah-mudahan ini jadi motivasi untuk teman-teman yang lain ya. Sekedar promosi nih Kak Putra ya. Oke. Nah, menurut Kak Putra nih, mengapa energi terbarukan menjadi isu penting bagi masa depan di Indonesia, Kak?
1: Oke. Mengapa buat saya energi terbarukan itu menjadi isu penting bagi masa depan untuk bangsa Indonesia? Karena kita ketahui bersama, Kak, bahwa Indonesia memiliki ketergantungan historis yang tinggi pada energi fosil. Nah, energi yang terbarukan sangat krusial karena ada beberapa, Kak, yang saya mencatat di sini, yaitu yang pertama itu adanya keberlanjutan energi ini. Jadi keberlanjutan energi ini menguranginya ketergantungan pada sumber daya yang habis, yang merujuk pada konsep dalam pengelolaan energi, yang mengartikannya, Kak, bahwa sebuah negara atau industri harus mulai beralih dari energi fosil yang jumlahnya terbatas ke energi yang akan tidak akan pernah habis, gitu, Kak.
0: Oke, baik. Nah, menurut Kak Putra nih, apa saja jenis energi terbarukan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia atau lebih khusus di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kak?
1: Oke, untuk energi terbarukan yang bisa dikembangkan ke di daerah kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe atau di Indonesia itu, yaitu ada empat, Kak. Yang pertama, energi surya yang berasal dari matahari dengan menggunakan panel surya untuk menangkapkan sinar matahari menjadi listrik. Yang kedua, Kak, ada energi angin yang memanfaatkan kincir angin raksasa di area pesisir atau perbukitan. Yang ketiga adalah energi hidro atau energi berasal dari air yang membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dengan memanfaatkan aliran sungai atau bendungan. Yang keempat itu adalah panas bumi atau geotermal yang memanfaatkan panas alam dari dasar inti bumi, di mana Indonesia memiliki cadangan yang terbesar di dunia untuk panas bumi.
0: Oke, baik. Luar biasa, ini calon-calon mahasiswa luar biasa ya, Kak Putra ya. Oke, Kak Putra, bagaimana peran Institut Teknologi PLN dalam mencetak generasi muda yang siap mendukung transisi energi? Mungkin kakak sendiri sudah dengar-dengar cerita atau mungkin bocoran-bocoran atau mungkin punya pengalaman dari papa mungkin atau seperti apa nih, Kak, punya cerita dari papa atau teman-teman yang lain yang mungkin sudah pernah sekolah di Institut Teknologi PLN. Gimana nih, Kak?
1: Bagaimana, Kak? Untuk
0: iya, bagaimana peran Institut PLN dalam mencetak generasi muda yang siap mendukung transisi energi?
1: Oke. Untuk perannya Institut Teknologi PLN dalam mencetak generasi muda saat ini, ya sangat sangat memprioritaskan, Kak, karena kita ketahui bersama bahwa pada zaman sekarang ini energi fosil atau energi yang berasal dari alam itu energi fosil yang sudah terbentuk dari sejak dahulu kala itu, lama kelamaan di dalam masa depan itu akan cepat habis. Sehingga di Institut Teknologi PLN kita diajarkan untuk memfokuskan bagaimana cara kita mengembangkan energi hijau, energi yang berasal dari alam seperti matahari, air, dan angin dan panas bumi itu menjadi cadangan untuk energi untuk masa depan kita. Sehingga di Institut Teknologi PLN di memprioritaskan dan memfokuskan mahasiswa untuk cara berpikir secara kritis atau out of the box, bagaimana mencari solusi untuk menyediakan cadangan energi di masa depan yang akan mendatang. Ya, gitu, Kak.
0: Oke, baik. Kakak Putra boleh ya, jika ada teman-teman yang ingin bertanya untuk Kakak Putra, bisa di kolom komentar Facebook RRI Pro 2 Tahuna ya, Kak ya, atau juga bisa di WhatsApp atau bisa di WhatsApp dan juga kolom komentar Facebook. Siapa tahu malam ini ada yang lagi mengikuti siaran Pro 2 dan tertarik ingin tanya-tanya tentang Institut Teknologi PLN ya, Kak ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, Kakak Putra nih, menurut Kak Putra inovasi seperti apa dibutuhkan agar pemanfaatan energi terbarukan semakin luas nih, Kak?
1: Oke. Okay. Untuk inovasi yang dibutuhkan dalam Indonesia untuk semakin luas, yaitu bagaimana cara kita untuk merubah energi hijau atau energi baru terbarukan itu menjadi cadangan untuk masa depan kita. Jadi dalam hal ini energi terbarukan itu memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dalam Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah surga energi terbarukan karena terletak geografisnya yang sangat sangat bagus, Kak. Seperti energi surya, energi panas, energi air dengan bioenergi yang saya katakan di atas itu sangat baik bagi energi surya karena Indonesia ini berada di tempat atau di garis khatulistiwa, yang artinya seluruh wilayah Indonesia ini menerima sinar matahari yang sangat terik dan stabil di sepanjang tahun. Nah, dengan keunggulan energi surya ini, bagi Indonesia itu sangat baik dan sangat bisa digunakan dalam daerah kita seperti di Kabupaten Kepulauan Sangihe atau di daerah-daerah yang terpencil yang sering pemadaman listrik atau yang kekurangan pembangkit listrik tenaga yang lain. Nah, itu sangat baik, Kak, dalam daerah kita karena itu sangat fleksibel dan bisa dipasang dalam skala raksasa di lahan yang sangat kosong untuk menjadi energi surya seperti panel surya itu, Kak.
0: Baik. Oke, Kakak Putra, kira-kira adakah tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan sejauh ini? Kalau misalkan Kakak Putra tahu misalnya ya, tantangan apa nih kira-kira yang dihadapi?
1: Oke, tantangan terbesar kalau di Indonesia ya, Kak, ya. Untuk tantangan terbesar mungkin kita ketahui bersama, Kak, bahwa di Indonesia ini kan banyak berita ini BBM naik, Kak, subsidi apa yang BBM subsidi itu ini yang non subsidi naik menjadi seperti Pertamax menjadi 16.000, biasanya harga awal yang sekian dan menjadi melonjak naik dikarenakan Indonesia, tapi di Indonesia ini kan, Kak, sebagai pemasok batu bara terbesar ya untuk di negara-negara seperti Cina, India dan Korea Selatan sekitarnya. Tetapi dari hal tersebut, Indonesia sering kekurangan bahan pemasukannya itu. Sehingga dari hal tersebut, barang-barang yang subsidi, yang non-subsidi itu menjadi naik. Dan yang tetapi untung saja, Kak, yang non-subsidi itu masih di jangka normal. Jadinya Indonesia untuk sekarang ini memfokuskan bagaimana cara untuk efektif untuk menangani hal tersebut sehingga tidak akan terjadi kenaikan yang sangat tinggi bagi masyarakat Indonesia.
0: Oke, baik. Nah, Kakak Putra, kalau kita melihat saat ini teknologi digital, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, bahkan orang sudah tua pun menggunakan teknologi digital. Nah, bagaimana nih kira-kira, Kak, teknologi digital dapat mendukung pengembangan energi terbarukan?
1: Oke, untuk teknologi digital dalam mendukung energi terbarukan yaitu bahwa kita tahu bersama, Kak, teknologi digital ini berperan melalui Internet of Things atau IoT dan Artificial Intelligence atau AI yang kita ketahui bersama, Kak. Jadi AI ini dengan IoT ini dapat memprediksi seperti pola cuaca untuk mengoptimalkan output atau hasil nyata panel surya yang memonitor kesehatan peralatan pembangkit listrik secara real time untuk minimalkan downtime, Kak.
0: Oke. Baik. Iya. Kak Putra, sebagai generasi muda nih, apa kontribusi sederhana yang bisa dilakukan untuk mendukung penggunaan energi bersih?
1: Untuk sebagai generasi muda, dalam kontribusi sederhana yang bisa kita lakukan, yaitu, Kak, saya mencatat ada 3, Kak, yaitu yang bisa dilakukan diri sendiri, yang pertama edukasi. Nah, di era zaman sekarang ini sudah banyak media-media massa yang bisa kita gunakan, ya terlebih khusus ya media elektronik seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok. Nah, kita menggunakan edukasi dengan menyebarkan bahwa kesadaran tentang efisiensi energi di media sosial itu sangat kita lakukan. Karena jika kita tidak melakukan edukasi terhadap orang, terhadap masyarakat, dan masyarakat tidak mengetahui betapa pentingnya kita harus menjaga pasokan energi kita pada saat ini, malah kelamaan kita sendiri yang akan merasakan akibat dari hal tersebut. Sehingga dari itu kita sebagai anak muda zaman sekarang, kita harus cepat mengetahui dan mengedukasi kepada masyarakat sekitar melalui media sosial itu cara untuk menjaga dan memanfaatkan energi secara lebih tepat. Okay. Yang kedua, Kak. Yang kedua ini efisiensi dengan cara mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan. Banyak kebanyakan ini generasi muda saat ini, mereka malah bodo amat, Kak, kalau walaupun udah siang atau tidak menggunakan lampu, mereka tetap menggunakan lampu dan kayak bodo amat, sudahlah nggak usah matikan lampu gitu. Atau kebanyakan anak-anak muda sekarang, mereka dengan sengaja atau lupa, mereka mencabut colokan charger mereka. Iya, mereka itu sering banget, Kak, saya melihat dengan teman-teman saya begitu, mereka sering banget tidak mencabut charger mereka tanpa kita sadari bahwa kita sudah menghabiskan energi yang ada dalam bumi kita, Kak. Okay. Dengan cara hal-hal tersebut. Yang ketiga, Kak, gaya hidup kita. Bagaimana gaya hidup kita yang mencerminkan untuk mendukung, untuk menjaga dan mendukung energi bersih, energi hijau ini untuk dipertahankan di dipertahankan di masa depan yang akan datang.
0: Oke. Baik. Luar biasa, Kakak Putra, ya. Nah, Kakak Putra, kira-kira nih wilayah Kepulauan Sangihe memiliki potensi untuk mengembangkan energi terbarukan? Jika iya, alasannya apa nih, Kak?
1: Jika Sangihe memiliki potensi mengembangkan energi terbarukan, ya, Kak, bisa. Karena kita ketahui bersama, wilayah kepulauan seperti Sangihe memiliki potensi yang sangat besar melalui PLTS, tenaga pembangkit listrik tenaga surya, Kak.
0: Okay.
1: Atau PLTM, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Kalau pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini adalah pembangkit listrik dari skala kecil yang memanfaatkan energi potensial dan kinetik dari aliran air seperti air sungai atau bendungan atau air terjun seperti itu, Kak. Untuk menghasilkan listrik.
0: Baik.
1: Jadi yang kita sama untuk di daerah Kepulauan Sangihe, kita masih menggunakan PLTD, Kak. Pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, pembangkit listrik tenaga diesel ini masih menggunakan bahan bakar cairan jenis solar. Jadi masih menggunakan BBM. Karena Kabupaten Kepulauan Sangihe terletak di lokasi terpencil, sehingga energi terbarukan lokal dapat menghilang ketergantungan pada pengiriman BBM untuk genset, untuk PLTD. Sehingga hal tersebut menurunkan biaya pokok penyediaan listrik secara signifikan, Kak.
0: Baik. Oke, Kak Putra, seberapa penting nih kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan masyarakat dalam pengembangan energi terbarukan?
1: Oke. Untuk kolaborasi antara pemerintah dan pemerintah, dunia pendidikan, dan masyarakat itu sangat-sangat harus, Kak, harus dilakukan menurut saya, karena kolaborasi itu adalah kunci. Ya, Kak, kolaborasi itu adalah kunci. Pemerintah menciptakan regulasi, Kak. Dunia pendidikan mencetak sumber daya manusia atau mencetak mahasiswa-mahasiswa yang kompeten, dan masyarakat menjadi pengguna atau sekaligus penggerak transisi. Tanpa sinergi, inovasi hanya akan berhenti di level riset, Kak. Jadi seperti gini, Kak. Transisi energi itu seperti menyelesaikan proyek skripsi kelompok berskala nasional, begitulah. Pemerintah yang punya otoritas, kampus yang mempunyai otak dan keahlian teknisnya, dan masyarakat yang memiliki kekuatan massal untuk menerapkannya. Jika salah satu pihak pasif atau berjalan sendiri-sendiri, agenda Indonesia itu lepas dari ketergantungan batubara hanya akan menjadi wacana di atas kertas, Kak. Jadi bahwa pemerintah, dunia pendidikan dan masyarakat itu harus saling berjalan bersama-sama, Kak. Jika salah satunya di terlebih dahulu, maka keduanya itu akan kacau balau, Kak.
0: Okay.
1: Seperti itu, Kak. Okay. Jadi menurut saya kolaborasi itu adalah kunci bahwa sesuatu itu akan maju dan berkembang bersama-sama.
0: Baik. Baik. Oke, Kakak Putra, bagaimana nih energi terbarukan dapat membuka peluang kerja bagi generasi muda?
1: Oke, membuka peluang kerja bagi generasi muda. Energi terbarukan itu, Kak, sangat dibutuhkan di zaman sekarang, ya. Itu bukan cuma soal menyelamatkan bumi, Kak, dari pemanasan global, tetapi secara realistis adalah pabrik lowongan kerja baru, Kak. Paling prospektif buat generasi kita saat ini. Kalau dulu generasi kakak-kakak tingkat atau generasi yang udah yang senior, Kak, itu mereka lebih berpikir kerja di tambang di batu bara atau di minyak bumi begitu-gitulah, Kak. Tapi kedepannya tren untuk kerja di tambang itu akan bakal tergeser total, Kak. Jadinya transisi energi ini ibaratnya kayak pergeseran dari HP jadul, HP Nokia, Kak, ke HP smartphone yang lebih canggih. Jadi sumber baru energi baru terbarukan ini membuka ekosistem industri baru yang sangat luas, yaitu tugas kita sebagai pelajar sekarang adalah menyiapkan skill di kampus, baik di lab, di organisasi maupun kompetisi, biar pas kita lulus, Kak. Okay. Nanti kita nggak cuma jadi penonton tapi jadi pemain utama yang menggerakkan industri hijau ini.
0: Okay.
1: Kebanyakan, Kak, untuk teman-teman saya yang waktu lulus ini, mereka mereka berpikir bahwa saya mau ambil jurusan pertambangan, kayak jurusan ini. Tapi menurut saya itu nggak apa-apa sih, Kak, kalau anggap mereka mengambil itu. Tetapi saya berpikir, saya nggak lah, saya mau ambil di yang ini aja lah, di ini, mau ambil yang ini. Karena saya berpikir bahwa Indonesia sekarang ini mereka lebih berfokus pada energi hijau, bukan dalam energi fosil, Kak. Karena kita tahu bersama bahwa energi fosil ini akan lama-kelamaan akan habis.
0: Okay.
1: Jadi energi hijau ini akan menggantikan energi fosil ini, Kak.
0: Okay, begitu, baik. Kak. Baik. Kak Putra, bagaimana nih Kakak membayangkan kondisi energi Indonesia dalam 10 hingga 20 tahun ke depan jika pengembangan energi terbarukan terus ditingkatkan?
1: Oke. Okay. Saya membayangkan bahwa kondisi energi Indonesia dalam 10 sampai rentang waktu 20 tahun ke depan, Indonesia telah memiliki super grid, Kak, super grid nasional yang menghubungkan pulau-pulau besar, yang menghubungkan Sangihe dengan kota Manado gitu, Kak, dengan dominasi bauran energi dan didominasikan oleh panas bumi dan surya matahari, serta masyarakat yang sudah sangat efisiensi dalam menggunakan energi dengan didukungkan dengan teknologi cerdas.
0: Okay.
1: Begitu.
0: Ya. Okay, Kakak Putra, harapan Kak Putra setelah bergabung sebagai mahasiswa di Institut Teknologi PLN apa nih, Kak?
1: Okay. Untuk harapan saya bergabung di Institut Teknologi PLN yaitu bahwa saya harap adalah energi terbarukan itu bukan lagi menjadi pilihan alternatif bagi kita, melainkan pilihan utama, Kak. Bukan menjadi pilihan second, tetapi harus menjadi pilihan first. Semoga dengan kerja keras kita bersama untuk Indonesia tercinta ini, dan terlebih khusus untuk daerah Tampungan Lawo, kita dapat mencapai kemandirian energi yang bersih, merata, dan berkelanjutan demi Indonesia yang lebih maju dan berdaulat.
0: Okay, baik. Yang terakhir nih Kak, pesan kepada anak muda yang ingin berkarir di bidang energi dan ketenagalistrikan apa Kak?
1: Oke, untuk pesan anak-anak muda atau teman-teman sekalian yang ingin bergabung di energi terbarukan, yaitu tetaplah berpikir secara real-time, secara realistis bahwa kita melihat Indonesia sekarang ini diambang dengan sumber daya manusia yang semakin lama semakin merosot ke bawah, tetapi kita harus sebagai generasi muda, kita harus mengubah hal tersebut dengan cara berpikir kita dengan kritis, dengan out of the box, bahwa melihat potensi Indonesia yang kedepannya bagaimana untuk memajukan dan menjadikan transisi bagi Indonesia di 2035 nanti atau okay. 2000 yang akan mendatang nanti.
0: Baik, baik. Kak Putra, terima kasih untuk kebersamaannya di malam hari ini ya Kak ya.
1: Iya Kak, sama-sama.
0: Bersama Produa RRI Tahuna, sukses untuk Kak Putra sebagai calon mahasiswa baru di Institut Teknologi PLN. Semoga ini ada yang termotivasi, terinspirasi, dan ada yang mengikuti jejak dari Kak Putra. Sekali lagi sukses dan terima kasih Kak ya. Kak Putra ya.
1: Ya, sama-sama Kak No.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.
4: Ya, teman Produe, 14 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita dengarkan satu lagu daerah ya. Kali ini teman Produe dari Malang dengan judul Mikroplastik yang dinyanyikan oleh Tropical Forest. Nah, ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.

0: milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro2FM.
5: Pro2FM. Teman terbaik kamu.

Ya, teman Peradua 24 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah masih di Jaga Malam dengan cerita penutup hari ya. Kali ini WhatsApp dari Kakak Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak. Aku mau request lagu dari Anji Carvalho, Merelakan. Alasannya karena lagu ini mengajarkan kita semua bahwa cinta itu tidak selalu berarti saling memiliki. Kadang bentuk cinta yang paling tulus adalah mengikhlaskan seseorang yang kita sayangi demi kebahagiaannya, dan menerima bahwa tidak semua hubungan itu akan berakhir sesuai dengan harapan. Terima kasih. Oke, Kak Olvi cari dulu ya Kakak Lara ya. Mudah-mudahan ada lagunya.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Produeva, teman terbaik kamu.

0: Bu.
1: Teman Pradua 55 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah sampai di sini kebersamaan kita di Jaga Malam dengan cerita penutup hari. Satu lagu lagi dari Arsi Widianto dengan Caraku. Lagu ini menutup jumpa kita untuk Jaga Malam ya. Selanjutnya di ruang Jazz Music teman Pradua sampai pukul 23 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Dulu sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas mereka.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu mini literasi.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Selama ini kita diajarkan bahwa makhluk terbesar di bumi adalah paus biru, raksasa laut yang mempesona kan? Tapi apa jadinya kalau semua yang kita tahu itu salah? Kalau kamu menganggap paus biru adalah makhluk hidup terbesar di dunia, kamu keliru. Makhluk hidup terbesar di dunia bukanlah yang berenang di lautan, melainkan yang bersembunyi di dalam tanah. Perkenalkan, jamur madu Oregon. Sebuah koloni jamur yang menyebar di hutan Malheur National Forest, Oregon. Jaringannya yang luas mencakup area 9,6 km persegi. Bayangkan, itu setara dengan lebih dari 1.600 lapangan sepak bola. Jamur ini berusia ribuan tahun dan bobotnya mencapai 35.000 ton loh. Jauh lebih besar dan lebih berat dari paus biru manapun. Jadi, lain kali kalau kamu berjalan di hutan, ingatlah. Mungkin kamu sedang berdiri di atas organisme terbesar yang pernah ada di planet ini. Jamur madu Oregon, bukti bahwa keajaiban terbesar di alam seringkali berada di luar pandangan kita. Mari kita terus belajar dan mengeksplorasi keajaiban alam, karena di setiap sudutnya selalu ada kejutan yang menanti.

Can I get 10?

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Teman Perdua 55 menit dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaannya di edisi siar hari ini ya. Sejak tadi pagi, sejak pukul 5 sampai dengan saat ini masih terus bersama kami di 92 FM, teman terbaik kamu. Sekali lagi terima kasih untuk bersamaannya dan selamat malam.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program A2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya di hari Jumat 10 Juli 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Olvi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program A2.

Salam bagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program Madua kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Jumat 10 Juli 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Julfan Gavari yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Terimalah salam kebanggaan kami, sekali di udara tetap merdeka.

Ya, disiarkan langsung dari Jalan Radio nomor 1. Inilah RRI program 2 tahunan yang mengudara melalui frekuensi FM 92 MHz, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, dan tentunya senang sekali pagi ini bareng aku Jupan Gafar yang akan mengawal pagi kamu hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah di hari Jumat 10 Juli 2026. Pagi ini kita bakal mengawali dan membuka kebersamaan kita lewat lagu Indonesia dan internasional mancanegara. Dan nanti akan ada ceramah dan tema religi akan hadir juga untuk kamu. Kemudian pada pukul 6 ada info Pro 2 pagi dan update informasi juga untuk Sepada ya, akan hadir temani teman Pro 2. Kemudian nanti akan ada obrolan Sepada yang bakal membahas tentang lingkungan hidup. Kemudian siang nanti ada Pro 2 Hitlist pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pada pukul 12 informasi seputar UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Dan juga akan ada informasi olahraga yang akan hadir dan info entertainment. Dan setelah itu info lokal dari rri.co.id tahunan akan hadir juga temani kamu. Dan setelah itu Pro 2 akan hadir dengan sore ceria ya. Di hari Jumat itu Magota, Manado Gorontalo dan Tahuna. Kemudian malam nanti ada Indonesia Musik Live Chat ya, akan hadir temani kamu. Kemudian ada juga obrolan komunitas dan ada cerita penutup hari. Ya, itulah teman Pro 2 untuk hari ini. Dan pastinya saya Jupan Gafar mewakili di seluruh kru yang bertugas ya pagi ini mengucapkan selamat mengikuti acara Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Jin.

di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Bangun tidur, kamu masih bisa bernapas, berjalan, makan enak, itu adalah nikmat sehat yang tidak terkira. Kemudian kamu dapat melakukan aktivitas, bekerja, sekolah. Hal ini merupakan berkat dari Tuhan yang patut disyukuri. Kalau tubuh sehat, maka semua yang kita lakukan akan terasa menyenangkan.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman Pro 2, insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemuda harapan bangsa, pemudi harapan ibu pertiwi. Syubbanul yaum, pemuda hari ini, rijalul god, pemimpin masa yang akan datang. Bagaimana daerah dan negara kita ke depan, maka pemuda-pemudi kitalah jawabannya. Hayatul fata, hidupnya pemuda, wallah demi Allah, bil ilmi, dengan ilmu, wa tuqa. Jika kita ingin mau suka, pemuda itu menjadi hidup bangkit, maka harus ditanamkan ilmu dan ketakwaan di dalam diri pemuda. Yang pertama ilmu. Karena dengan ilmu, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Man barang siapa arada dunia, ingin bahagia di dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu. Wa man arada al akhirah, dan barang siapa ingin bahagia di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, dengan ilmu. Wa man arada huma, dan barang siapa yang ingin bahagia keduanya, fa'alaihi bil ilmi, maka juga dengan ilmu. Dengan ilmu maka derajat kita juga terangkat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah surah ke-58 ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu. Jadi yang pertama adalah pemuda yang berilmu. Yang kedua, bertakwa. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan yang dimiliki oleh pemuda, maka bekal yang sangat penting untuk menjadi pemimpin ke depan. Kenapa? Karena dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka turun keberkahan dari langit dan juga dilimpahkan dari bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 96, walau anna, dan jikalau sekiranya ahlal qura, penduduk negeri, amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dengan ketakwaan dan keimanan, maka Allah melimpahkan barokah dari langit dan bumi. Barokah itu kata ulama adalah ziyadatul khair, ziyada bertambah, khair kebaikan, ziyadatul khair bertambah kebaikan. Maka dengan ketakwaan dan keimanan para pemuda dan pemudi, maka bertambahlah kebaikan. Dan dengan ketakwaan juga ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita akan mendapatkan solusi jalan keluar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Talaq surah ke-65 ayat 2, wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan solusi jalan keluar. Dalam menjalani kehidupan, kita tidak lepas, tidak luput dari persoalan. Maka ketika kita ingin keluar dari persoalan, dari masalah yang kita hadapi dalam mengarungi samudera kehidupan, adalah dengan ketakwaan. Dan ketakwaan juga bisa memudahkan urusan kita. Setiap manusia ada urusan yang tentunya urusan tersebut kita supaya menjadi mudah, khususnya para pemuda. Kita ingin urusan kita menjadi mudah dengan ketakwaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah yang sama, surah At-Talaq, ayat yang berbeda, yaitu ayat 4, "Wa may yattaqillaha," dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, "yaj'al lahu," Allah akan menjadikan baginya, "min amrihi yusra," mudah urusannya. Maka marilah menjadi pemuda harapan bangsa, pemudi harapan Ibu Pertiwi yang beriman dan bertakwa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
3: Produa FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Info Produa.
4: Selamat pagi Info Pro 2 bersama saya Yovan Gavar.

0: Pro 2, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan mandatory biodiesel B50 sebagai langkah memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor BBM. Presiden juga menyampaikan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras dalam satu tahun membuktikan target besar dapat diwujudkan melalui kolaborasi bersama. Di sela peluncuran tersebut, Presiden Prabowo menyatakan bahwa tantangan besar berikutnya bagi Indonesia adalah mampu tampil pada ajang Piala Dunia FIFA. Menurutnya, semangat membangun kemandirian energi dan pangan harus menjadi motivasi bersama mengejar prestasi nasional termasuk dalam sepak bola. Presiden Prabowo mengaku resah karena sepak bola Indonesia sulit tampil di Piala Dunia FIFA. Bagi Presiden Prabowo, tampil di Piala Dunia FIFA adalah suatu kehormatan bagi bangsa Indonesia. Lantas Presiden Prabowo bertanya siapa yang harus bertanggung jawab atas prestasi sepak bola Indonesia. Presiden Prabowo juga meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk menyiapkan logistik agar timnas Indonesia lolos Piala Dunia FIFA. Seperti diketahui, asa timnas Indonesia tampil di Piala Dunia FIFA 2026 terhenti pada babak penyisian putaran keempat atau ronde keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia kalah 2-3 atas timnas Arab Saudi dan kalah 0-1 dari Irak.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, Kementerian Kebudayaan menggelar sayembara program produksi film narasi kepahlawanan Indonesia tahun 2026. Program ini mendorong lahirnya karya-karya sinema yang mengangkat perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada periode 1945-1950. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan program ini bertujuan mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, tentang sejarah dan kepahlawanan bangsa. Tidak hanya figur sentral, tapi tokoh lain yang berjuang secara fisik dan diplomasi. Nah, ia menjelaskan pada peluncuran program produksi film narasi kepahlawanan Indonesia tahun 2026 Senayan Golf Club Jakarta Selatan pada Kamis 9 Juli kemarin. Nah, ia menjelaskan program ini berangkat dari kebutuhan untuk menghadirkan kembali narasi kepahlawanan Indonesia melalui medium yang dekat masyarakat. Melalui film, katanya, sejarah diharapkan tidak hanya dipahami sebagai rangkaian peristiwa masa lalu, tetapi juga refleksi kebangsaan. Nah, lebih lanjut ia menyampaikan bahwa program ini dibuka dalam dua kategori, yaitu film panjang dan film pendek. Dalam kategori film panjang memiliki durasi minimal 75 menit, sedangkan film pendek memiliki durasi 15 hingga 30 menit. Dan ditambahkannya bahwa kategori film panjang peserta diberikan keleluasaan dalam mengeksplorasi berbagai tokoh, yakni pada peristiwa maupun dinamika sosial pada masa perjuangan kemerdekaan melalui berbagai genre. Sementara itu, kategori film pendek berfokus pada sejumlah peristiwa sejarah yang telah ditetapkan sebagai titik awal pengembangan cerita, diantaranya peristiwa Rengas Dengklok, proklamasi kemerdekaan, pertempuran Surabaya 10 November, agresi militer Belanda hingga pemerintah darurat Republik Indonesia. Sekian info Pro 2 pagi ini. Saya Jufran Ghaffar. Selamat pagi.

0: Guru JJ.
1: Pagi anak-anak.
2: Pagi.
1: Ini Dani mana? Kok gak kelihatan?
2: Gak tahu, terbit bu.
1: Matahari. Nah, pagi ini buka halaman 35. Kita belajar volume.
2: Capek bu.
1: Alasan deh, buka buku halaman 35. Cepat.
3: Ngantuk.
1: Ada yang tahu apa itu volume?
2: Grup band.
1: Kamu?
2: Ya biasa dari remote TV.
4: Nah itu betul bu. Bu, betul.
1: Kalian ini benar-benar pemalas ya. Volume itu bisa juga disebut kapasitas. Itu adalah penghitungan banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek contohnya apa aja?
2: UFO.
1: Oh, UFO.
2: Kan objek.
1: Iya juga sih.
2: Pinter muridnya.
1: Maksud ibu guru. Maksud ibu guru misalnya kubus.
2: Oh.
1: Apalagi yang terlalu lama bengong.
2: Model bu.
1: Model.
2: Kan begitu objeknya bagus itu. Model jadi objek bu di foto. Objek foto. Ya.
1: Bayu, Adit, coba yang serius.
2: Lingkaran ya bu.
1: Nah benar.
2: Kubus, kubus.
1: Kubus benar. Ada yang tahu satuan volume apa?
2: Min plus satu.
1: Emang gak mau pikir lebaran apa? Satuan volume adalah kubik. Rumus volume untuk balok siapa yang tahu?
2: Kotak kali kingkan. Kotak siapa dulu yang
1: Tantri.
2: Tantri.
1: Pinteran ibu ya. Jadi rumus volume untuk balok, panjang kali lebar kali tinggi. Rumus volume untuk prisma, luas alas kali tinggi. Rumus volume untuk kubus, R pangkat 3. Rusuk kubus pangkat 3. Sudah jelas anak-anak?
2: Jelas.
1: Sekarang ada pertanyaan?
2: Ada bu, saya bu.
1: Ya, Bayu.
2: Ini bu, masalah volume bu.
1: Iya boleh.
2: Remote di rumah saya rusak bu volumenya bu. Gimana bu?

Prodereri Tahuna, teman terbaik kamu, dan kita masih terus dengan informasi yang selain kamu bisa menyimak informasinya di sini di Pro 2 ya. Kamu juga bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id. Nah, dari info hiburan Kak Seto, film Ghost Buzzer hadirkan horor ramah anak. Nah, film Ghost Buzzer hadir sebagai horor komedi fantasi ramah anak. Kak Seto mengapresiasi Ghost Buzzer sebagai film horor yang aman dan edukatif bagi anak-anak. Ghost Buzzer ini menghadirkan humor ringan yang dapat dinikmati seluruh anggota keluarga. Dan film Ghost Buzzer dijadwalkan tayang 16 Juli 2026 untuk mengisi liburan sekolah. Film ini ditujukan sebagai tontonan keluarga yang menghibur sekaligus edukatif.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Keras boleh.

0: Ini yang gigot ya?
1: Tadi lah nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

Prodereri tahu dah teman terbaik kamu. Sebelum kita bakal lanjut dengan beragam update informasi untuk sepada di pagi hari ini ya, di hari Jumat 10 Juli 2026. Teman Pro 2, kita akan ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Langsung aja nih lagu dari Kota Palu, ada The Box dengan Tadulako.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway ini tahu nah teman terbaik kamu. Inggris sudah kantongi cara redam Alan. Wah, ini nih seru nih guys. Ya teman Prodway. Inggris sudah kantongi cara redam Haaland. Erling Haaland menjadi ancaman besar Inggris saat menghadapi Norwegia. Pemain Inggris wajib waspada agar aksinya tidak fatal. Selain Haaland, kapten tim Arsenal Martin Odegaard juga akan jadi ancaman untuk Inggris. Nah, selengkapnya informasi ini kamu bisa mengakses melalui rri.co.id untuk info olahraga.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Noni Pilih.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

Namun nomor 2 pemain senior gabung timnas voli putra hadapi si 5 Cup 2026. Nah, pemain senior tambah motivasi. Timnas voli putra hadapi si 5 Cup 2026. BBVSI berharap gelar AFVC Men's Volleyball Cup 2026 memotivasi Indonesia berjaya lagi di si 5 Cup 2026. Target PBVSI membuat pelatih Redel Toiran termotivasi. Nah, timnas voli putra Indonesia tampil di si 5 Cup 2026 di Filipina pada 15 hingga 19 Juli. Selengkapnya informasi ini dapat kamu akses melalui rri.co.id.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, tahun Pro 2 info Piala Dunia. Kepercayaan diri tinggi warnai persiapan Belgia hadapi Spanyol. Nah, kepercayaan diri tinggi warnai persiapan Belgia hadapi Spanyol. Dan Thibaut Courtois percaya diri menghadapi Spanyol di perempat final Piala Dunia 2026. Dalam persiapan menghadapi Spanyol, timnas Belgia memindahkan lokasi latihan mereka dari Universitas Loyola Marymount di LA. Belgia akan mengandalkan strategi serangan balik cepat saat menghadapi Spanyol. Selengkapnya di rri.co.id.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.
1: Lantunan suara Meraji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wongkaditi terdengar merdu. Bait demi bait Meraji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Meraji itu.
1: Tradisi Meraji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Meraji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Meraji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Meraji Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Meraji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
0: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Meraji langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Meraji itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi, dan ada cerita-cerita hikmah begitu, yang modelnya juga hampir sama dengan Meraji. Dia ditulis dengan Arab Pegon, dan kemudian dilantunkan.
1: Pembacaan naskah Meraji dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Meraji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Meraji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Meraji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

Ya dan Pro 2 Indonesia raih 6 medali pada Taulu World Cup 2026. Nah, timnas USU Indonesia meraih 6 medali dan menempati peringkat keempat pada Taulu World Cup 2026 di Hakou, Tiongkok. Seraf Naro Siregar menyumbangkan medali emas sementara 4 perak dan 1 perunggu melengkapi pencapaian Indonesia. PBWI menjadikan hasil Taulu World Cup 2026 sebagai bahan evaluasi menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Nah, untuk informasi olahraga ini kamu bisa menyimak melalui rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek